0: Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato' Norbek, mengungkapkan, ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, jadi ya, tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acaranya biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Dato' Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latup. Latup itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembak itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi untuk kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: 88,6 FM. 11.88 AM.
2: Laba-laban komando perempat tapi malah suara budaya Kawanua. Masih dengan Nyur Melambai Pagi dengan Nyong Rizla sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya. Torang somaso dengan apa kata mereka ya. Hari ini torang akan bercerita tentang satu hal yang sangat penting ya, yaitu kebakaran. Nah, kebakaran itu merupakan salah satu kejadian yang bisa datang tiba-tiba. Ya, orang mungkin berpikir, kebakaran itu terjadi di tempat lain. Ya, tidak mungkin terjadi di kita di rumah. Nah, padahal kebakaran bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Ya, bisa di rumah, di tempat usaha, lingkungan, sekitar orang. Dan seringkali kebakaran dimulai dari sesuatu yang sederhana. Kompor yang lupa dimatikan, lilin yang dibiarkan menyala, kabel listrik yang rusak, stop kontak yang terlalu banyak digunakan. Ya. Ataupun mungkin kebiasaan membakar sampah yang kemudian ditinggalkan. Awalnya cuma api kecil ya, tapi kalau tidak segera ditangani, api bisa cepat membesar. Karena itu juga pembahasan torang hari ini adalah tentang bagaimana torang bisa mengantisipasi kebakaran sebelum terjadi ya. Apalagi beberapa hari kebelakang itu telah terjadi kebakaran yang ada seputaran Wonasa ya. Empat rumah dilalap si jago merah, sahabat budaya ya. Makanya hari ini torang membaca cerita tentang mengantisipasi kebakaran ya sebelum terjadi ya. Nah, sahabat budaya, salah satu hal yang harus orang perhatikan di rumah adalah penggunaan listriknya ya. Sekarang hampir semua aktivitas membutuhkan listrik. Televisi, kulkas, kipas angin, AC, rice cooker, komputer, handphone, dan berbagai macam peralatan lainnya ya. Masalahnya kondisi orang menggunakan listrik tanpa memperhatikan kondisi peralatannya ya, seperti bagaimana. Ada kabel yang sotak kupas masih dipakai. Ada stop kontak yang agak sedikit longgar masih dipakai juga ya. Ada terminal listrik yang sepenuh dengan banyak colokan masih dipaksakan juga ya. Torang pastinya bilang masih bisa ya. Nah, kipas ini seperti ini torang harus torang ubah ya. Kalau kabel rusak jangan dipakai ya. Kalau stop kontak mengeluarkan bau terbakar atau bau angin sedikit ya, panas terlihat gosong, segera diperiksa ya. Kalau ada peralatan listrik yang rusak jangan dipaksakan ya. Dan kalau torang tidak mengerti soal kelistrikan, jangan sembarangan. Memperbaiki sendiri lebih baik minta bantuan orang yang memang kompeten. Jangan sampai niat mau hemat malah menyebabkan kerugian yang lebih besar. Terus juga harus memperhatikan kebiasaan saat mengecas handphone ya. Jangan sembarangan menggunakan charge ataupun kabel yang agak sedikit rusak. Nah, jangan membanding juga satu stop kontak dengan terlebih banyak peralatan ya. Sebelum tidur juga coba orang periksa kembali ya, apa masih ada alat listrik yang tidak terlalu perlu menyala. Kalau tidak perlu matikan ya. Kalau tidak digunakan cabut jo ya. Nah, kebiasaan kecil seperti ini penting ya, karena keselamatan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang keselamatan dimulai dari satu ketindakan sederhana, mencabut colokan yang tidak digunakan ya.

0: sama atau ada perluasan dari wilayah yang terdampak?
1: Mama.
2: Mana tadi surat penting so isi ya?
1: Halo, mana Carly ini mai tua ya? Cari-cari, tahu Rika mana?
2: P3K, oh, sudah, ini dah. Iya, Pak, iya, iya.
1: Eh, Ma, apa itu? Siapa rekap su pegang-pegang rangsel? Mau bawa Citya rekap sendiri? Muka mana ini ya, Mama? Lu jangan tinggalkan aku ke rumah Mae. Jangan, Mama, eh. Jangan tinggalkan Pak Citya ya, Mama.
2: Toh, soalnya baik, Omang. Tersawang sinetron apa ini, Papa? Nyanda mamanya mesti tinggal apa-apa. Ini mama ada atur di penama tas siaga bencana.
1: Hah? Kapan mau bencana, so?
2: Kapan mau bencana? Jauh-jauh kandang tuh, papa. Amit-amit, eh.
1: Kondang? Ini tas buat apa, mama? Kenapa karo mesti mau bawa barang-barang begini, so?
2: Nah, ini tas siaga bencana ini. Furtora mau taruh akang surat-surat penting. Pakaian dalam. Baju-baju seadanya. Kotak P3K. Senter. Air minum. Yang barang-barang yang kira-kira dampak mau berguna no, kalau misalnya terjadi bencana nak minta-minta dang to, kung bantuan belum ada. Nah, torang bertahan pakai ini barang-barang di dalam tas siaga bencana. Begitu, papa.
1: Oh, karu. Begitu dang. Tunggu dang kalau begitu, papa mau ambil leh. Napa dia, Ma? Papa mau bawa leh karu ini.
2: Oh ya, Dodo, eh papa, kiapa leh kong so angka-angka koper tas yang praktis.
1: Eh, Ma itu ah. Mesti karu pakai nih koper supaya kalau karu banjir ini koper no mau jadi parao

Nah, sekarang torang masuk ke bagian rumah yang juga perlu diperhatikan khusus, yaitu dapur. Dapur adalah tempat torang memasak, ya. Di sana ada kompor, gas, minyak, api, dan berbagai bahan yang mudah terbakar. Karena itu jangan anggap dapur sebagai tempat biasa. Karena sementara memasak, sebisa mungkin jangan tinggalkan kompor tanpa pengawasan. Misalnya, torang ini sedang bagoreng, ya. Kemudian ada telepon masuk, torang keluar sebentar, angkat, ya. Terus lupa kalau kompor masih menyala, ya. Asik-asik mau cerita, ya. Nah, kondisi ini seperti bisa menjadi awal kebakaran. Makanya kalau sementara memasak, tetap perhatikan kompornya. Kemudian perhatikan juga kondisi selang dan regulator gas. Kalau ada sesuatu yang tidak normal ataupun tercium bau gas, jangan panik. Jangan nyalakan api, ya. Jangan membuat percikan listrik. Kalau aman, dilakukan, ya. Matikan sumber gas dan segera tinggalkan area yang berbahaya, ya. Kemudian minta bantuan pihak yang berwenang. Dan orang harus ingat satu hal yang penting. Kalau terjadi kebakaran karena minyak, jangan langsung siram dengan air, ya. Air ini bisa membuat minyak panas menyebar dan api semakin besar. Kalau api masih kecil dan aman untuk ditangani, ya, gunakan metode pemadaman yang tepat. Tapi kalau api sudah besar, asap sudah tebal, ya, atau orang merasa tidak mampu mengendalikannya, jangan paksa diri. Keluar, selamatkan diri. Keluarga, kalau aman dilakukan, ya, dan segera minta bantuan. Jangan menjadi pahlawan sendiri. Yang paling penting adalah keselamatan. Nah, sekarang torang bayangkan kalau kebakaran benar-benar terjadi, ya. Apa yang harus torang lakukan? Yang pertama, jangan panik. Memang susah untuk tetap tenang, ya, ketika melihat api. Tapi torang harus berusaha berpikir cepat, ya.

Kalau api cepat membesar, asap semakin banyak, atau jalan keluar mulai tertutup, jangan lawan api ya. Segera keluar. Utamakan keselamatan. Kalau ada anak lansia ataupun orang yang membutuhkan bantuan, bantu mereka keluar jika bisa. Lakukan tanpa membahayakan diri sendiri. Kalau ada asap, usahakan berada lebih rendah dan mencari jalur yang keluar aman. Dan satu hal yang sering orang lakukan, sudah keluar rumah, kemudian ingat handphone. Masuk lagi, ingat dompet, lagi ingat dokumen, lagi jangan ya. Kalau terang sudah berhasil keluar, jangan kembali masuk ke bangunan yang terbakar. Barang bisa diganti, handphone bisa dibeli lagi, dokumen bisa diurus, ini itu. Tapi nyaman tidak bisa digantikan, ya, nyawa. Nah, kalau ada anggota keluarga yang belum keluar, jangan langsung masuk kembali. Sampaikan kepada petugas bahwa masih ada orang di dalam. Berikan petugas yang memiliki perlengkapan dan kemampuan melakukan penyelamatan. Tolong bantu dari tempat yang aman. Itulah yang paling penting, sahabat budaya. Nah, apakah keluarga torang sudah punya rencana kalau terjadi kebakaran? Kalau belum, mulai hari ini torang bisa membicarakannya. Torang bisa kumpul dengan keluarga, bertanya-tanya ini itu segala macam ya. Karena saat keadaan darurat, torang tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Pastikan pintu dan jalur keluar tidak terhalang barang. Jangan menumpuk barang di lorong. Jangan membuat jalur keluar menjadi sempit ya. Kalau memungkinkan, tentukan satu titik berkumpul di luar yang aman. Setelah keluar, semua anggota keluarga berkumpul di sana. Kemudian ya, orang bisa saling mengecek ya. Papa ada, mama ada, anak ada ya. Kalau ada yang belum ditemukan, jangan masuk kembali rumah. Segera informasikan kepada petugas. Anak-anak juga harus diajarkan tentang keselamatan ya. Jangan bermain dengan korek api, jangan bermain dengan kompor, dengan lilin juga. Dan kalau ada kebakaran, jangan bersembunyi. Cari jalan keluar dan meminta pertolongan, sahabat budaya ya. Orang tua juga harus memastikan benda-benda seperti korek api dan bahan mudah terbakar tidak mudah dijangkau oleh anak-anak sendiri ya. Karena mencegah kebakaran juga berarti mendidik keluarga tentang keselamatan ya.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

0: Nisa, dari tadi kamu kok latihan terus ya? Emang nggak capek ya?
1: Capek sih, tapi aku senang. Minggu depan kan ada kejuaraan antar sekolah, jadi aku harus mempersiapkan diri dengan baik.
0: Pantas saja, tapi menurutmu apa yang paling penting supaya bisa menjadi atlet yang berprestasi?
1: Bukan cuma bakat, yang paling penting adalah pembinaan yang baik, latihan yang disiplin, bimbingan dari pelatih, dan semangat untuk terus berkembang.
0: Berarti event olahraga punya peran besar ya?
1: Tentu saja. Event olahraga adalah kesempatan untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman, dan belajar menjunjung tinggi sportivitas.
0: Ya, ya. Sekarang aku mengerti. Prestasi itu tidak datang secara instan, tapi melalui proses pembinaan yang berkelanjutan.
1: Benar. Karena itu, kita harus mendukung setiap kegiatan olahraga di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
0: Oke deh. Mulai sekarang, aku juga ingin lebih aktif mengikuti kegiatan olahraga deh.
1: Bagus dong, karena dengan berolahraga, tubuh menjadi sehat, karakter terbentuk, dan peluang meraih prestasi semakin besar.
0: Pembinaan yang baik melahirkan prestasi yang membanggakan. Ayo berolahraga, ikuti event olahraga, dan raih prestasi untuk Indonesia.
2: Orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya Kawanua.

Sahabat budaya, dari pembahasan torang hari ini ada satu pesan yang harus torang ingat baik-baik ya. Jangan tunggu kebakaran terjadi baru torang bertindak ya. Mulai dari sekarang cek kabel listrik, stop kontak, kompor ya. Perhatikan penggunaan gas, jauhkan benda mudah terbakar dari sumber api ya. Ajarkan Anda punya anak-anak ya tentang bahaya kebakaran seperti bagaimana ya. Siapkan jalur evakuasinya dan yang paling penting kalau kebakaran terjadi utamakan keselamatan manusia. Jangan mempertaruhkan nyawa demi barang ya. Karena barang bisa dibeli lagi, rumah bisa dibangun kembali juga, tapi nyawa tidak bisa dikembalikan sama budaya ya. Jadi warga Manado, mari tolong sama-sama menjaga ya, apalagi sobatnya terjadi kebakaran-kebakaran di mana-mana ya. Jaga diri, keluarga, tetangga, lingkungan. Tolong mungkin tidak bisa mengendalikan semua kejadian, tapi orang bisa mengurangi resiko dengan menjadi lebih waspada. Mulai dari hal kecil, dari rumah sendiri, dari hari ini juga. Cegah kebakaran sebelum terjadi, waspada sebelum terlambat juga. Dan yang paling penting, torang baku-baku jaga ya. Oke, hampir satu jam ngerisal sepanjang lebar, baca cerita seputar kebakaran ya. Apalagi sudah terjadi banyak ya, si jago merah semelap rumah-rumah yang ada di seputaran kota Manado ataupun juga di Sulawesi Utara terkhususnya ya. Nanti sebentar di pukul 9 sampai menjelang pukul 10 teman nanti bakal ada lantunan-lantunan lagu-lagu Nusantara, lagu-lagu gabungan yang bakal selanjutkan maupun juga ada informasi yang bakal Rizla update untuk semua ya di Nyiur Melambai Pagi.

Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps, yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini

0: sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari Jugi Temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari Jugi Temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian Jugi Temaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita, walaupun dia seorang penari. Begitu memberikan persembahan, baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan Tari Jugi Temaring, serta keistimewaan dari Tari Jugi Temaring ini.
1: Jugi Demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada Jugi Temaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari Jugi Temaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang Temaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Temaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Temaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Temaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Temaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Temaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Temaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari jugi demaring.
1: Penari demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya Sultan. Jadi bukan daripada kerabat Sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat Sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari jugi demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanua.
1: Perompat Suara Budaya Kawanua.
2: Masih dengyong disla di Nyur Melambai Pagi. Ya, selamat pagi sahabat budaya ya, dan selamat beraktivitas ya. Semoga lancar aman aktivitas Anda di hari ini juga. Buang tuh soi-soi aktivitas kemarin yang mungkin ya ada pemarah dari atasan ya. Semoga di hari ini lebih baik lagi untuk Anda pada bekerja di pagi hari ini ya. Jangan lupa. Memulai sesuatu pekerjaan harus dengan berdoa, itu kuncinya ya. Semoga lancar sampai jam kerja usai juga ya. Jangan lupa bahas sarapan pagi penting untuk Anda semua ya. Apalagi terkhusus Anda yang bekerja di luar lapangan, yang barat-barat ya. Anda harus bahas sarapan pagi ya. Dan pastinya informasi-informasi yang bakal Risla update dan juga lagu-lagu yang bakal Risla hadirkan untuk Anda semua yang begitu happy, begitu menyegarkan untuk Anda semua badengar di pagi hari ini ya.
3: Anda lihat baik ini enggak?
4: Oh, di ininya enggak ada hambak dia. Kurang enggak minum-minum terus. Kayak apa sih, so? Ini mau pusing pagi kita.

0: bicara apa kita? Lupa tuh dulu Kang.
1: Sama Jo Endi. Kurang mau syuting.
0: Ya, so bilang. Nanti bagus apa di album datang Jo ya?
1: Kompilah Jo Tahun 3 dah. Kompilah.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

Gunung Api Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Selasa 15 September ya, pukul 1 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat ya. Erupsi ini juga terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 136 detik ya. Berdasarkan laporan aktivitas Gunung Api Semeru, tinggi kolom erupsi tidak teramati. Laporan ini juga dibuat petugas pengamat Gunung Semeru Sigit Rian Alfian ya. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan. Larangan ini juga berlaku hingga jarak 13 km maksudnya ya, dari puncak ataupun pusat erupsi. Di luar radius ini, masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai. Ketentuan itu juga berlaku di sepanjang Besuk Kobokan karena kawasan ini juga berpotensi terdampak perluasan awas panas dan aliran lahar. Potensi bahaya ini juga dapat meluas hingga jarak 17 km dari puncak. Masyarakat diminta juga meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman ini. Selain itu juga masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah ataupun puncak gunung api ya. Semeru, kawasan rawan terkena lontaran batu pijar. Nah, kewaspadaan terutama diperlakukan di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Kewaspadaan dan juga diperlukan di sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai Besuk Kobokan karena berpotensi terjadi aliran lahar ya.

Sahabat budaya, setuju nggak sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang, dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi yang stabil juga. Upload, download, simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saatnya, ya. Nah, makanya pakai Bisnet sekarang juga untuk kamu yang ada di Kota Manado. Bisnet Home Internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harganya lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya, ya. Pakai Bisnet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu juga, kalau kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vakansa yang akan diundi di bulan Desember nanti, ya. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, dan menang. Informasi lebih lanjut lagi, kunjungi bisnethome.net.

Gunung Ruang atau Duang dalam bahasa setempat adalah gunung berapi kerucut atau stratovolcano tipe A yang terletak di pulau dengan nama sama yang termasuk dalam administrasi Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara. Terdapat dua desa atau kampung yang berbeda di pulau vulkanik ini, yaitu Desa Laing Patehi dan Desa Pumpente. Ketinggian puncak gunung yang berupa kubah lava ini adalah 725 meter dari permukaan dari rata-rata laut sebelum 2024. Pulau Ruang merupakan bagian puncak dari gunung api yang menjulang dari dasar laut Sulawesi. Gunung api ini adalah yang paling selatan dari rangkaian gunung api pada busur Sangihe. Catatan pertama mengenai letusan gunung ini adalah pada tahun 1908. Meskipun gunung ini cukup aktif dengan selang waktu erupsi antara 1 sampai 50 tahun, perhatian terhadap gunung ini relatif kurang apabila dibandingkan dengan Gunung Karangetang yang lebih aktif. Letusan Gunung Ruang pada bulan April 2024 adalah aktivitas yang terakhir dan merupakan letusan yang tercatat paling spektakuler.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, sahabat budaya menutup perjumpaan. Makasih banyak yang sobat teman yang Risla di Nyurum Lambe pagi. Nanti sabantar di Nyurum Lambe siang ditemani sama Henny ya. Sampai jam pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Oke, selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk semua. Jangan lupa berdoa, memulai aktivitas. Dan pokoknya di cuaca seperti begini, Anda semua harus berhati-hati ya. Apalagi banyak sekarang sudah terjadi kebakaran di mana-mana ya. Si jago merah melahap ya. Jadi Anda harus hindari ya kompor gas, listrik dan lain-lain pokoknya ya, antisipasi terlebih dahulu. Oke, ya. Nanti pukul apa lagi Ding Nyong Risla di Nyur Malam sore besok ya, dan jaga selalu kesehatan. Salam sehat dari Risla. Risla pamit. Bye bye.

0: Nyor melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
2: Pendengar, ngibing yuk.

0: Makanya dengan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Kuliner khas Nusantara. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di kota Palu, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, Tabarodange namanya. Namun masyarakat kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama Jepa. Cemilan ini sahabat budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari Tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, Tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di kota Palu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 11.88

Masih dari Jalan Raya nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua, 40 menit melintas dari jam 10 pagi menjelang siang. Di musik dan informasi untuk nyiur melambai siang di kesempatan kali ini, beragam informasi akan hadir untuk sahabat budaya. Kali ini akan menghadirkan informasi budaya dan pariwisata dan dari rri.co.id. Pemerintah Kota Sabang melihat kekayaan kuliner Aceh sebagai salah satu kekuatan yang dapat mendukung perkembangan pariwisata, di mana makanan khas daerah dinilai bisa menjadi bagian dari pengalaman wisatawan ketika berkunjung ke suatu daerah. Ini disampaikan Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam terkait Aceh Culinary Festival atau ACF 2026 di Taman Sultanah Safiatuddin, Banda Aceh. Zulkifli mengatakan keberagaman makanan dari berbagai daerah menunjukkan Aceh memiliki kekayaan gastronomi yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Seperti yang dikatakan bahwa setiap daerah punya makanan dan cita rasa sendiri dan semuanya ditampilkan di sini. Dan ini menunjukkan bahwa Aceh memang sangat kaya dengan kuliner dan tradisinya. Menurutnya wisatawan tidak hanya mencari destinasi ketika berkunjung ke suatu daerah, dan pengalaman mencicipi makanan khas juga dapat menjadi bagian dari perjalanan sekaligus mengenalkan karakter daerah. Kota Sabang turut memperkenalkan kuliner khas Pulau Wei melalui pavilion daerah dalam ACF 2026 dan kehadiran tersebut menjadi bagian dari promosi potensi Sabang melalui kuliner. Zulkifli mengatakan promosi kuliner perlu berjalan beriringan dengan promosi destinasi, dengan begitu wisatawan memiliki alasan lebih untuk mengenal dan menikmati kekhasan daerah yang dikunjungi. Ia berharap penguatan sektor kuliner dan pariwisata dapat memberi dampak bagi pelaku UMKM, sekaligus memperluas pasar produk lokal termasuk kuliner khas Sabang tentunya.

0: Ma, kenapa tadi Ade mesti suntik di posyandu? Kasian katu Ade kurang menangis terus.
1: Itu bukan sembarang suntik, nak. DP nama imunisasi. Supaya Ade tumbuh kuat, nyandak gampang sakit, sehat deng pintar.
0: Oh, itu for kesehatan. Kalau semua anak-anak di kampung imunisasi, nyak ada yang mau gampang sakit.
1: Betul sekali. Makanya pemerintah bikin layanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, sampai program imunisasi gratis di kampung biar lebih dijangkau masyarakat desa supaya semua anak desa bisa tumbuh sehat dan boleh sekolah dengan baik.
0: Berarti kalau torang sehat, torang boleh bermain, belajar, sekolah, sampai cita-cita jadi dokter.
1: Jaga kesehatan sejak dini dengan dukung imunisasi dan layanan kesehatan dasar. Sehat itu modal, masa depan bangsa ada di tangan kita.

Oke, sobat budaya, kita tinggalkan yang sudah hadir ya. Kok jadi gini, versi dari Ruben Onsu ya. Menemani topik kebersamaan tentunya di pagi menjelang siang hari ini. Masa kita di menit yang ke-51 dari jam 10 ya. Apa kabar untuk sobat budaya yang baru bergabung di Torang ya. Selamat menikmati kebersamaan dengan Perompat yang sementara mendengarkan melalui FM 88,6 MHz, Perompat Suara Budaya Kawanua, FM 11,88 kHz, maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital dan juga di live TikTok ya. Yang pasti mudah-mudahan di pagi hari ini sahabat budaya semua dalam keadaan yang sehat ya, penuh semangat tentunya mengawali segala aktivitasnya. Apalagi kalau kemarin targetnya belum terkejar, ya mudah-mudahan hari ini semuanya bisa rampung dengan baik ya, dan bisa dikerjakan dengan baik tentunya. Beragam informasi masih terus saya kasih ke sahabat budaya di musik dan informasi. Dan kali ini masih dari rri.co.id, di mana penutupan kawasan wisata Gunung Bromo akibat kebakaran savana tidak serta-merta menghentikan seluruh aktivitas pariwisata di kawasan Bromo, khususnya di wilayah Kabupaten Probolinggo. Wisatawan masih dapat menikmati sejumlah destinasi alternatif, diantaranya Jembatan Kaca Seruni Point dan kawasan Seruni Point. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi, mengatakan hingga kini belum ada rencana untuk menutup Seruni Point ya. Salah satu pertimbangannya karena lokasi kebakaran masih cukup jauh dari destinasi tersebut, dan menurutnya tetap dibuka Seruni Point menjadi salah satu alternatif bagi wisatawan yang ingin menikmati panorama kawasan Bromo di tengah penutupan sejumlah akses wisata akibat kebakaran. Heri juga mengatakan pemerintah daerah berkepentingan menjaga ekosistem pariwisata di kawasan Bromo agar aktivitas wisata tetap berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan. Dan yang pasti seperti yang dikatakan bahwa pembukaan spot Seruni Point menjadi salah satu pilihan wisatawan untuk tetap bisa menikmati Bromo. Tentu ini yang dijaga termasuk ekosistem wisata di Kabupaten Probolinggo. Dan dia juga berharap kebakaran yang terjadi di kawasan Savana Bromo dapat segera dipadamkan sehingga aktivitas pariwisata dapat kembali normal. So, dengan demikian, perekonomian masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata di kawasan Bromo juga dapat kembali berjalan dengan normal ya. Dan mereka berharap kebakaran di kawasan savana bisa segera padam dan aktivitas wisata kembali normal, sehingga berdampak baik terhadap perekonomian di kawasan Bromo tentunya. Dan tentunya informasi ini mengakhiri untuk informasi budaya dan pariwisata, sekaligus nanti kita akan beralih ke acara berikutnya untuk sahabat budaya, ada teras UMKM tentunya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
2: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Jauh itu menceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri, jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Waktu itu gambar orang sih. Saya menyontoh punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya.
2: Saya generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Di Malang ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar pakai Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas. Pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga sangat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar, tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005, seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo, Jawa Timur sana. Saya antar sendiri lukisan itu ke sana.
0: Lukisan lainnya jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kalau saya berada juga suara saya tidak bakalan didengar.
3: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Oke, dan Sobat Budaya, tolong kasih tinggal lagu bagus yang suka hadir dari Nela Karisma. Sayur Kol menyambungkan topik kebersamaan dan 13 menit dari jam 11 siang. Tolong sekarang Somaso di acara Teras UMKM. Seputar informasi UMKM akan dihadirkan, salah satunya dari rri.co.id. Di mana Sobat Budaya, sertifikat halal menjadi salah satu aspek yang penting yang perlu diperhatikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam mengembangkan usahanya. Kepemilikan sertifikat halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dipasarkan. Nah, Sahabat Budaya, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Abdul Karim Kelre SE mengatakan, sertifikasi halal penting dimiliki pelaku UMKM sebagai bentuk jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan kehalalan. Hal tersebut disampaikan dalam dialog UMKM Bicara di Pro 1 RRI Ambon Senin kemarin. Dan menurut Abdul Karim, sertifikat halal dapat menjadi nilai tambah bagi produk UMKM di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Konsumen saat ini tidak hanya mempertimbangkan harga dan juga kualitas, tetapi juga mulai memperhatikan aspek kehalalan, keamanan, serta proses produksi dari produk yang mereka konsumsi. Ia juga mengatakan sertifikasi halal juga dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM. Tentunya dengan adanya sertifikat halal, produk UMKM diterapkan lebih mudah diterima oleh konsumen muslim, sekaligus meningkatkan daya saing ketika produk tersebut dipasarkan di luar daerah maupun melalui platform digital. Abdul Karim juga mengatakan pelaku UMKM tidak perlu melihat proses sertifikasi halal sebagai sesuatu yang sulit. BPJPH terus mendorong dan memberikan pendampingan agar pelaku usaha dapat memahami tahapan serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses sertifikasi halal. Ia juga berharap semakin banyak pelaku UMKM di Maluku, khususnya di Kota Ambon, yang menyadari pentingnya sertifikat halal dan segera mengurusnya. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan kepastian kepada konsumen sekaligus membantu UMKM membangun usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan. Melalui kepemilikan sertifikat halal, pelaku UMKM tidak hanya memenuhi aspek jaminan produk halal, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen dan memperkuat citra produk lokal. Karena itu, Sahabat Budaya, kolaborasi antara pemerintah dinilai penting untuk membangun ekosistem halal dari hulu hingga hilir tentunya yang ada di Maluku.

0: Karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Sebelas delapan delapan AM.

Oke, dan sobat pria terang kasih tinggal lagu bagus dari penampilannya Freshly Niki Julu, ya Tamang Pungkisa. Tentunya sahabat budaya saat ini yang selalu setia dan tolong, terima kasih untuk kebersamaannya ya. Cuaca Kota Manado dan sekitarnya dari hasil pantauan studio Perompak cukup panas ya, lumayan panas. Kalau mak-mak sih kalau mau jemuran pas ya, ini cocok. Nah, sampai sejam udah kering nih. Tapi yang aktivitasnya di luar lapangan ya tetap semangat ya. Kenapa sih panas ya? Jangan lupa menggunakan sunscreen atau penutup kepala ya. Aman lah kata orangnya, walaupun aktivitasnya di luar. Orang lanjut lagi dengan beberapa informasi, dan kali ini dari Ambon, pemanfaatan potensi sumber daya lokal serta adaptasi teknologi digital menjadi kunci utama pergerakan ekonomi kreatif yang ada di Maluku. Tiga brand lokal yakni Pure Amboina, Fresh Lemora, dan John House membagikan pengalaman mereka dalam membangun usaha berbasis pemberdayaan masyarakat. Owner John House, Putri Sakia Wulandari, menegaskan bahwa usahanya tidak sekedar mencari keuntungan materi semata. Roti John hadir sebagai penggerak ekonomi masyarakat Maluku, dan mereka membuka kesempatan kerja bagi tenaga lokal dan menciptakan nilai ekonomi yang dapat dirasakan bersama. Usahanya menyerap bahan lokal seperti ikan cakalang segar dan rempah khas Maluku untuk varian rasa unggulannya. Dampak sosial senada diungkapkan Winda Tania Untung dari Pure Amboina melalui bisnis minuman buah dan sayur lokal tanpa pengawet. Ia melibatkan warga sekitar untuk proses pengupasan hingga pelabelan kemasan. Terkait pemasaran, Winda Tania juga menyebut efektivitas jejaring sosial. Digitalisasi seperti Instagram dan WhatsApp sangat membantu jangkauan penjualan mereka hingga keluar kota Ambon. Di sisi lain, Satya Yudhistira dari Fresh Lemora membuktikan bahwa keterbatasan modal awal bukanlah penghalang untuk berwirausaha. Tentunya dengan memanfaatkan kompetisi proposal wirausaha di kampusnya, ia berhasil mengembangkan bisnis kuliner yang aktif meramaikan berbagai event dan festival kota. Sebagai langkah nyata mendekatkan diri dengan konsumen, para pengusaha muda ini siap memamerkan produk-produk inovatif mereka dalam Festival Kuliner RRI Ambon yang diselenggarakan pada 1-2 September 2026 di halaman RRI Ambon kemarin. Dan sahabat budaya, masih tentunya ada beragam informasi akan ini hadirkan untuk kita, namun kita ke yang berikut ini dulu.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hey, Schulze. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Dan sahabat budaya masih di teras UMKM dan informasi selanjutnya dari Sabang di mana keikutsertaan Kota Sabang dalam Aceh Culinary Festival ASV 2026 di Taman Sultana Safiatuddin Banda Aceh menjadi ajang strategis untuk memperluas jangkauan pasar bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM lokal. Melalui pavilion kuliner daerah Kota Sabang menampilkan ragam makanan khas Pulau W sekaligus mempromosikan potensi ekonomi kreatif di bidang gastronomi. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam menyampaikan bahwa festival skala provinsi ini merupakan sarana efektif bagi para pelaku usaha untuk mengenalkan produk secara langsung kepada masyarakat luas. Dirinya mengatakan kegiatan seperti ACF juga dapat menjadi sarana bagi pelaku usaha untuk mengenalkan produk mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Dia berharap kegiatan seperti ini terus berkembang dan semakin banyak kuliner daerah yang dikenal. Dengan begitu, UMKM kita juga mempunyai ruang untuk memperkenalkan produk dan membuka pasar yang lebih luas. Menurut Zulkifli, promosi produk lokal membutuhkan ruang yang memungkinkan masyarakat melihat secara langsung keberagaman hasil usaha dari setiap daerah. Festival kuliner menjadi salah satu momentum yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tersebut. ASF 2026 juga sendiri diikuti 12 kabupaten kota di Aceh, masing-masing daerah menghadirkan anjungan yang difungsikan sebagai pavilion kuliner dengan sajian khas daerah masing-masing. Sahabat budaya, pemerintah Kota Sabang berharap momentum tersebut tidak berhenti pada kegiatan festival semata. Promosi yang semakin luas diharapkan dapat membuka peluang bagi UMKM sekaligus memperkuat keterkaitan antara kuliner, pariwisata, dan ekonomi kreatif tentunya.

orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Oke, dan sahabat Bria, saat ini sudah 53 menit melintas dari jam 11 ya. Jangan lupa nanti ada program request spesial lagu Pop Manado. Yang ingin gabung, ini akan membuka di layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok Pro 4 Manado. So, jangan kemana-mana.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki sejarah historis yang cukup panjang, serta turut juga melahirkan tokoh yang ambil bagian dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Dr. Samratulangi. Pria yang dikenal dengan semboyan Sito Timou Tumou Tou atau manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain, bisa turut serta dalam membangun pondasi bangsa Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila. Lalu, bagaimana perjalanan sejarah yang ikut melahirkan budaya di daerah ini? Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, daerah ini berstatus keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Seiring dengan perkembangan pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara Tengah, maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1960 tanggal 23 Maret 1960, ditunjuklah Mr. A.A. Baramuli sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara.

9 bulan kemudian, Provinsi Sulawesi Utara Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara ditata kembali statusnya menjadi daerah tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah dan daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 47 / PRP tahun 1960. Wilayah provinsi daerah

Tingkat 1 Suluteng meliputi Kota Praja Manado, Kota Praja Gorontalo, dan 8 daerah tingkat 2, masing-masing Sangihe Talaut, Bolaang Mongondo, Minahasa, Gorontalo, Buol Tolitoli, Donggala, Poso, dan Luwuk Banggai. Dengan berlakunya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 47 PRP tahun 1960 ini, maka dimulailah penyelenggaraan pemerintahan daerah-daerah otonom tingkat 1 Sulawesi, di mana wilayah Sulawesi Utara merupakan bagian dari daerah tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Hey Schulze, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
3: Bocop sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tu? Kita suka baku-baku kirim dang. Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim.
3: Iyo, mana rek itu eh?
2: Oh karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah Ren.
2: Memang karut di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karut ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
3: Oh, daratan ini dang.
4: Dia mau mana?
3: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
1: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
5: Tole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuan.

Oke, dan sahabat budaya yang pasti di kesempatan siang hari ini, selamat siang ini mau menyapa untuk yang barusan bergabung bersama kami ya, di sela-sela kesibukannya atau yang sementara menikmati makan siang ya. Sambil Bapak dengar Pro 4, ini mau menyapa yang ada di tempat aktivitas, yang lagi di rumah, yang lagi di perjalanan, yang ada di pusat-pusat perbelanjaan, yang ada di pasar, yang mungkin lagi di jalan, khususnya ini mau menyapa tuh sopir-sopir ya, angkutan umum ya, kendaraan pribadi, atau yang mungkin sementara mendengarkan dimanapun berada. Mudah-mudahan semua tetap satu hati di yang Pro 4 ya. Salam sukses dari Pro 4 untuk sahabat budaya dimanapun berada ya. Jauh di mata semuanya tapi dekat di hati ya. Oke, dan yang pasti di kesempatan siang hari ini yang mau bergabung, Henny Sobuka di layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok. Silakan chat ya. Mau suka dengar lagu apa, siapa yang mau kirim akun IP salam ya. Ya orang spesial tentunya. Sampai di jam 2 siang Henny mau bertemu dengan Ngoni, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Henny akan bacakan satu persatu tentunya untuk chat-chat yang masuk di siang hari ini setelah lagu bagus berikut ini.

Okay, dan sobat pria tolong saya tinggal dung nenek dung tete yang sudah hadir dari DJ Queens tentunya sudah mewarnai suasana siang hari ini. Dan pastinya untuk sahabat budaya seperti yang dijanjikan tadi, untuk yang ingin bergabung silakan ya. Ini sudah membuka di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Pro 4 Manado. Untuk requestan lagu-lagu Pop Manado, jangan di luar lagu Pop Manado ya. Pokoknya harus lagu Manado. Nah, kalau mau di luar lagu Pop Manado bisa nanti di jam 4 dan di jam 9 malam ya. Dan ini coba bacakan dulu untuk yang sudah gabung di live TikToknya Akyu ya. Yang pertama dari Bung Yos ya, Yeheskel Orlando S. Berikut katanya Trio Bougainville, Cuci Luka Deng Air Mata. Nitip sendal dulu sebelum di play. Nitip kemana nih sendalnya? Oke, okay, kalau di sana katanya iya memang beda sejam kita ya. Oke, okay. Kemudian ada orang rerer ya, Bung Sami Senduk, mau request lagu Memori Pohon Bulu. Ini buat teman rasa saudara dan yang punya grup Jo, jangan lupa Mam Siang. Oh iya, tadi sudah makan sisa-sisa dari pengucapan yang dibawa teman-teman yang ada di pemberitaan. Makasih, Mr. Bobby ya. Kurang pe anugerah ya, yang sobat kasih sisa-sisa di bulu-bulu ini Kang, bulu-bulu apa ya? Nasi jahat maksudnya. Oke, okay, ada Jelita Rompas, request lagu Tata Panji, Biar Bumi Bagoyang, kirim buat Bung Sami di Rerer, Memfemi di Jailolo ya. Tinggal satu orang, siapa nih yang mau dikirimin ya? Bang Yos Jokang. Iya, memang lagu andalan itu ya, karena saya kan orang Manado. Betul, pisang goreng betul, kong makan pakai rica roa. Orang semua. Ya, rica goreng juga enak gitu ya. Katanya Kalimantan, cuman Kalimantan Selatan yang pisang goreng pakai sambal petis ya dari terasi. Enggak juga, di sini juga kalau misalnya pisang itu bisa pakai dabu-dabu roa, bisa pakai dabu-dabu iris, dabu-dabu tarasi, dong. Buat itu. Nanti yang lain saya dibacakan dulu ya, karena di sini sudah ada 3 lagu seperti biasa per sesi ya. Sabar ya untuk Capricorn 25 alias Trompe, Bung Christianus Rame. Selamat siang Putra Selebes 99, selamat siang Jo dan salam sehat selalu buat kru RRI dari Kota Gorontalo. Ada juga Hana Zui.

nyaku ina ji maturandang sondol materang ku Radio Republik Indonesia ya untana ton sea minasa amian karya ule osenang samerot RRI ai utoro baterangan ule os tetawan wayanito lale RRI udit dirgahayu Radio Republik.

0: karapi rinai anate aku ni mowarange kamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia angka 80 ko asa ende wo RRI sama maindung karetu keto ni mawem paketau wo neman karapi muni ni maasan a Indonesia sama ni ma pakentas wo mawe indeken karapi mala alar a Indonesia RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa sekali di udara tetap di udara.
1: Etole materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Orang Kegiting lagu bagus yang sohadir ya, Tata Panci dengan Bumi Bagoyang. Yang request lagu tadi, mudah-mudahan so terhibur tentunya di kesempatan siang hari ini. Ini lanjut lagi dengan requestan-requestan berikutnya yang sudah bergabung di WhatsApp juga. Selamat siang untuk Torampe Pak Ito yang ada di Malendeng. Siang Heni, request lagu Manado DP judul Barito. Kirim Jo buat semua fans Pro 4 di mana saja berada. Salam kompeta selalu. Buat Heni terima kasih. Selamat siang. Oke. Tapi apakah yang dimaksud ini Barito dari Reni Tamara? Kalau betul, saya putarkan ya. Next, siapa lagi yang sudah bergabung di WhatsApp ya? Kalau misalnya belum saya bacakan, sabar-sabar ya. Gak usah ditelepon, saya tetap baca kok ya. Halo, selamat siang Nana Cantik, Henny Torning Torang, Ibu Yusa dari Perum Gria. Mau request Kita Ada Perasaan, kirim for Ibu Lina di Warung Kapas. Pak Geminimen diwinatin dari Ibu Silangin di Teling Anua. Halo, selamat siang Bu Lina dan Pak Geminimen. Ibu Silangin apa kabar? Semoga ada sehat-sehat kayak Bu Lina, Pak Geminimen dan Ibu Silangin. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Yusya, selamat Badi Ngarjone. Ibu Lina, Pak Geminimen dan Ibu Silangin semoga terhibur buat penyiar, makasih. Makasih juga buat Ibu Yusya yang sudah bergabung di siang hari ini ya. Silakan yang lain yang ditunggu untuk yang ingin gabung ya. Terima kasih buat Bang Andi Wijaya, ada dari Gemim Immanuel Jakarta Barat yang sudah stay juga mendengarkan Pro 4 Manado ya. Ada Mi PTTB ini, aduh artinya apa sih ini, susah amat sih sebutnya. Oke. Okay. Ibu Cici yang ada di Malendeng juga, apa kabar di siang hari ini? Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagunya. Salam buat keluarga di rumah semuanya ya, anak cucu tercinta ya, yang sementara menikmati makan siang atau sementara istirahat siang hari ya. Untuk Cime yang ada di seputaran Bitung, Pak Vero yang ada di Pumoro, Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjar, Trompe Jane Boham yang ada di Nabire, apa kabar siang hari ini? Ada Memfemi yang ada di Jailolo juga ya. Mudah-mudahan semuanya ada bebek kabar. Dan sambil menunggu yang lain ingin bergabung, torang langsung jo ke lagu yang di request spesial untuk sahabat budaya.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh, jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya kawan. Sudah 55 menit melintas dari jam 12 siang. Masih dengan lagu-lagu Pop Manado, Batamanguni Pes yang hari tentunya ya. Yang lagi sendiri berdua, lagi kumpul-kumpul, yang lagi beraktivitas, yang lagi santai-santai, yang lagi perjalanan, di tanpa aktivitas dimanapun berada pokoknya. Yang selalu setia dengan Perompak, ini sapa semuanya tidak apa ya? Yang tidak bisa disebut satu persatu, ya satu kali juga gitu kan. Yang ada di luar kota Manado dan sekitarnya, yang ada di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan juga apalagi yang ada di luar daerah, ya yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital, dan di live TikTok Pro4 juga. Apa kabar? Ada Icat di sini. Sekali lagi, yang baru bergabung juga, yang lain-lain, ada Fartur, ada Dix, ada Hepo, ada Habusono, Alain, Lupa, Ciota, Sasina, aduh rupa susah ini nama Kang. Ada Timur 11, ada ketua apa ini? Hammer juga. Pokoknya semua-semua yang sempat bergabung juga, ada Trompe. Hai Sister Siana yang ada di Jakarta, terima kasih, so menyapa. Aduh masih mau pulang nih ke Sunyanda ini. Rupa susah sadap Kang di sana. Jangan lupa ya, oleh-oleh kalau mau pulang nih.

Siang hari ini, selamat siang. Ini mau menyapa ada torang pe Pak Yopi Ipoita Toya yang ada di Kima Atas. Apa kabar? Ada Ibu Minca juga ya. Mudah-mudahan kabar-kabar ada baik-baik semua. Nanti mau baku dapat ulang torang ya. Kalau ada kesempatan boleh datang di tanggal berapa ya? Hari Jumat pokoknya, Jumat ini ya. Kalau memang ada keinginan langsung juga ke auditorium dari siang sampai malam, pasti ramai di sana, Kang. Request, torang semua basudara mau salam buat semua aja yang masih satu hati yang perempat di mana saja berada, salam sehat dan salam kompak buat Nana Heni. Terima kasih troning torang, bye bye. Terima kasih juga ya untuk torang Pak Yopi Ipoita Toya. Ada Ulat Bulu katanya mau request lagu Jangan Paksa Trio Bougainville buat teman-teman fans perempat. Selamat makan siang juga yang lagi makan siang, kalau yang lagi aktivitas selamat beraktivitas ya.

Emoticon 25 mau request lagu Soto Bakar Tape Cinta katanya. Selamat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan tetap diberkati bersama keluarga ya. Lagu ini katanya salam buat tiga spesial Julita Rompas, Pak Vero dan Ibu Yusya katanya ya. Oke, ada Alfian, selamat siang buat Alfian. Juga semua-semua yang sering bergabung di sini juga. Apa kabar Bu Marco di Bunaken? Ada juga siapa ya? Ibu Nova Nender, apa kabar di siang hari ini? Ma Merlin juga ya. Sampai Mem Femi DJ Lolo tadi so sebut Kang. Torang langsung jo ke lagu-lagu yang so di request. Seperti biasa di setiap sesi ada 3 lagu. Kalaupun misalnya ini putar 2 berarti yang request memang baru 2 orang gitu ya. Nanti pokoknya sampai di jam 2 siang Heni Mobata Mandengoni, torang langsung jo ke Rama Aipama, torang semua basudara.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar

0: Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: about that.
1: Let's see it.
0: Stay happy and each other.
2: Hey, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
3: Wocop sih aku Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu eh?
2: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
3: Oh, so pindah Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
3: Oh, daratan ini dang.
4: Iya, mau mari.
3: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo, bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
5: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, terima kasih yang masih terus setia dengan Toran di sini ya, untuk Terampe Bu Christina Surame ya. Terima kasih atas lagunya host Keke Heni Karina. Terima kasih kembali ya. Terima kasih juga yang sudah bergabung sini, ada Ufik. Benar ini? Jaga kerukunan, tolong sama basudara. Oke. Selamat siang Mbak Heni, ada Mika, ada juga sesama nama nih, Sinama kata orang ya. Ada Mbak Heni. Mbak Heni kirimnya ke Heni ya, terhibur selalu. Oke, terima kasih juga. Semoga tetap setia katanya. Gaga bikin semangat di siang hari. Terima kasih juga. Oke, yang senang dengan lagu-lagu Pop Manado, Heni masih tunggu di layanan SMS, WhatsApp, bisa chat di sini juga lagu Manado apa yang Ngoni suka mau dengar di siang hari ini. Siapa yang ingin Ngoni sapa juga, tiga orang spesial sebelum nanti di jam 2 siang Heni closing ya.

ada Indra di Kairagi katanya bisa request lagu dari Trio Maloso, Torang apa ini? Torang Satu Dara katanya. Spesial buat saudara-saudara yang ada di luar kepulauan ya. Seluruh Indonesia yang sementara mendengarkan ya, kalau semua basudara, bapakku sayang ya. Karena katanya sobanya kejadian-kejadian, entah itu gempa, entah itu kejadian-kejadian lain yang meresahkan ya. Mari orang semua katanya satu hati, jaga kerukunan yang ada, amin. Terima kasih Bung Indra yang sudah bergabung ya.

Ines katanya mau request lagu Gunawan dengan Mata Keranjang. Oh tolong. Persapa tuh lagu. Mau didengar sendiri katanya. Makasih buat Kak Penyiar mau putar tuh lagu Kang. Oke okay, terima kasih. Ini nak obrol lama-lama ya. Apa kabar juga untuk grup TCD Toran Cinta Damai ya. Kemudian tetap satu hati semuanya. Istirahat di siang hari ini kalau lagi istirahat dan selamat beraktivitas kalau sementara beraktivitas. Sukses selalu.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawu,
0: daripada anak kurang dah dapat lihat sama dengan tu murung patah sayap, lebih baik anak badengan jutuh perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang. Hey.

Orang Kasih Tinggal Kupu-Kupu Siang, so hadir Mbak Kaca Sandiri dari almarhum Koni Maria Mamahit ya. Mudah-mudahan bisa memberikan suasana ceria tentunya ya untuk sahabat budaya yang sementara menikmati suasana istirahat di siang hari ini yang bisa dikatakan lumayan panas gitu ya, apalagi siang hari begini. Kalau ini mah tidak merasa panas karena adem di sini ya. Oke, dan tetap semangat tentunya yang sementara menjalankan aktivitasnya. Kita lanjut lagi dengan beberapa requestan yang sudah gabung di siang hari ini. Apa kabar buat Bung Fandi yang katanya siang hari ini ingin diputarkan lagu Caca Meria dari Hendro Engkeng dan Diego Garing, Septian Sampo juga ya. Katanya buat teman-teman yang lagi beraktivitas di siang hari ini, semoga terhibur, tetap semangat tentunya ya. Dan next ada siapa lagi? Ada Maya ya, Maya yang ada di Pal 2 yang katanya ingin dengar lagu Gay Gatal dari Calon Alvaro dan juga Hanki ya untuk siang hari ini. Buat Kak Penyiar, makasih mau diputarkan lagunya. Makasih juga buat kamu ya yang sudah gabung di sini. Apa kabar juga buat Ibu Agustin Selvi ya, yang di atas aku enggak bisa baca di atas nih. Terima kasih buat like-like-nya. Siapa lagi yang sudah like di sini ya? Ada Agustin tadi juga, siapa lagi? Ya pokoknya semua-semuanya Putropat ya yang sudah bergabung, ada juga Gap, ada Sidon, ada Derry, ada ini cuma sepenggal aja nih bisa dilihat ya. Ada France juga ya, pokoknya semua-semua ya. Oke, ini gak mau berlama-lama, kita langsung ke dua lagu ya. Oh iya, di siang hari ini juga yang sementara beraktivitas, ini mau salam-salam buat teman-teman yang ada di siaran, yang ada di LPU, yang ada di TMB, KMB ya. Dan yang ada di pos depan juga ya, semangat di siang hari ini walaupun berpanas-panas ria ya. Yang ada di auditorium Malalayang juga semuanya, semangat ya yang lagi beraktivitas.

0: Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Oke, dan sahabat Budaya tenang, saya tinggal Gugus yang hadir dia Gaya Gatal yang di request tadi, mudah-mudahan so terhibur ya di siang hari ini. Menemani suasana siang sahabat Budaya yang masih setia dengan toran di sini. Selamat siang yang baru bergabung, ada Mbak Tika Kalangkahan, ada Indah Sigar Laki juga ya. Di sisa yang waktu yang ada sampai di jam 2 siang ini membacakan dua requestan yang sudah bergabung di sini ya. Sampai Ibu Esti yang siang hari ini mau minta lagu Cukup Jo Sayang ya, Koko Lens dan Goraka Squad. Spesial untuk yang bertugas yang hari ini, buat Henny selamat bertugas, semoga sukses selalu ya. Salam buat Uni yang ada di Poltek katanya, Ibu Anda yang ada di Suaan, Ibu Daisy yang ada di Politeknik. Dan next ada yang minta lagu Curiga dari Tian Storm dan Diego Alexander Garing ya. Sampai Ibu Desi yang ada di seputaran Politeknik. Aduh, ini berbalas pantun ini kan. Semua di BST katanya di siang hari ini. Selamat istirahat siang kalau lagi istirahat, selamat beraktivitas kalau lagi beraktivitas. Buat orang-orang rumah juga katanya. Buat ibu Anda yang ada di Suaan juga ya. Terima kasih buat Ibu Desi yang sudah bergabung ya. Dan sekaligus saya akhiri sampai di sini dulu topik kebersamaan tentunya. Apa kabar untuk Wali yang ada di Tuminting? Ada Ica di Boni, ada juga Torangpe. Kuria yang ada di Jakarta ya, semua-semua yang ada di luar daerah, yang ada di Ambon, yang ini gak bisa sebut satu persatu, yang sering meramaikan program acara ini juga ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah dihadirkan bisa memberikan hiburan segar untuk sahabat Budaya, dan tolong periksa untuk baku dapat ulang, lain waktu, lain kesempatan.
1: Kita pegang gabah ini, masih-masih banyak ini.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

104 FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ejuriti ya di siaran jaringan Suara Budaya Nusantara hari ini di Perompat Network ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Medan. Dan hari ini kita bakal pastinya bakal bahas satu tema yang udah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Perompat Medan. Sudah ada Bang Kiki Koswara di Perompat Medan. Assalamualaikum. Ahoy Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Kenapa? Masih ini.
2: Biasanya headsetnya kan atau headphone-nya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu.
1: Oh, di.
2: Tapi kita terkoneksi ya.
1: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Perompat ya. Jadi di leher terus. Jadi yeah, headphone
2: pasti
1: ya.
2: Kita pasti terhubung ya.
1: Siap-siap.
2: Baik. Gimana kabarnya Jo di Jakarta?
1: Alhamdulillah baik. Di sono gimana? Apa namanya, sinabung masih ngebul-ngebul?
2: Ya, batuk-batuk sikit.
1: Masih, gitu ya. Ya Allah. Nah, ya mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
2: Ketua semua Indonesia aman damai semua.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan aman dah. Jangan lupa pakai masker. Siap. Okay. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih, Bang Kiki?
2: Baik, di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang mari fahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi.
1: Oke, ini untuk Melayu di Tanah Delhi ya.
2: Betul.
1: Siap. Mungkin nah, untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih, Bang Kiki?
2: Insya Allah sudah hadir di studio
1: kita. Oh, sudah hadir. Oke, siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
2: Dr. Andus Dakto Khairul Anwar. Beliau adalah praktisi atau sekretaris umum Hitam ya, dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
1: Oke, siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya, tapi sebelumnya Bang Kiki boleh di spill dulu nomornya Perompat Medan yang bisa dihubungi berapa
2: supaya nanti bisa dihubungi. Yang ingin juga berinteraksi nanti di 0618463116.
1: Ya. Oke.
2: Okay. Atau di WhatsApp di 0811614424248.
1: Oke. Okay. Itu ya tadi ya nomornya pendengar Perompat ya yang bisa dihubungi di Perompat Medan, tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Perompat Jakarta kita hanya terima di 0213504510 ya pendengar Perompat ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya, untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit ngopi gitu ya, ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kong juga jauh ya. Kita ngopi yang ada aja di deket ya, kopi dispenser ya. Yaudah deh kalau gitu Bang Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Perompat Medan, Dr. Andus Dakto Khairul Anwar, untuk pembahasan tema kita di hari ini, pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Monggo Bang Kiki.
2: Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Hari ini alhamdulillah kesempatan hari ini saya Kiki Koswara masih bersama narasumber kita akan menghadirkan tema yang tentunya menarik sekali, yaitu pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Hari ini Selasa 15 September 2026 bersama Dr. Andus Dakto Khairul Anwar. Beliau adalah pegiat adat budaya Melayu yang merupakan telangkai dan pengrajin tepak sirih. Nah, sedikit mengenai profil dari Dakto Khairul Anwar ini adalah merupakan sekretaris umum Hitpam atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Provinsi Sumatera Utara, juga Departemen Seni dan Budaya di PB MABMI, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, serta pemateri di Seminar Nasional Budaya Etnik 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita sudah kehadiran dari Dato sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Dato. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Dato nih?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum, tumbuh di hutan, batang ditimbun pauh beduri. Assalamualaikum. Kami ucapkan datang menyusun 10 jari.
2: Nah, itulah kalau Telangga ini pasti semuanya serba pantun ya. Kalau misalnya makan pantun juga.
3: Ya, boleh juga. Boleh juga. Pokoknya sepanjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga. Senang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
2: Oh iya, pula tadi udah nasi kotak dua. Dato, kita lagi ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Deli? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Deli maupun di lain tempat?
3: Iya, betul. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Deli, masih di Sumatera Utara sendiri, di Deli dengan di daerah pesisir, itu beda. Kalau di Deli ini, empang batang tak ada misalnya.
2: Iya.
3: Tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir, ada empang batang, ada silat, dan sebagainya.
2: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya Datu ya, walaupun mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya Datu.
3: Iya
2: ya?
3: Banyak.
2: Nah ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya Datu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Ini saya copy sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan ya kan, terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan nih Datu mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Deli ya. Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
3: Iya.
2: Orang Melayu misalnya ya. Nah ini juga kita patut bagi tahu ya Ustadz. Datu. Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih. Datu silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi ya, habu pantun juga lah nih bah, biasa kami
2: pantun,
3: gitu.
2: Pantun
3: ya. Menyulam katun dara Melaka.
2: Patut.
3: Iya, sampai dipintal di kala senja.
2: Cakus.
3: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi ya, itu diawali sebelum mengadakan pernikahan, diadakan mereka ada, ya kami yang biasanya yang membawa itu
2: ya.
3: Dari Merisik. Dari Merisik kecil.
2: Itu tahapan sebelum pernikahan ya.
3: Betul. Merisik itu artinya bertanya.
2: Merisik.
3: Jadi birik-birik terbang berlima hinggap di pohon pisang barangan. Tepak risik belum bisa kami terima karena belum jelas siapa gerangan. Biasanya begitu dulu. Ya. Jadi harus tahu dulu bunganya, dijelaskan dulu. Nah, baru setelah dirisik nanti, barulah masuk di pinang. Setelah benar bunganya tadi.
2: Baik.
3: Karena harus tahu juga kita bunganya Pak. Nah para pemirsa ini sangat bagus. Jadi dalam merisik ini sangat bagus. Disinilah di sini ada ta'arufnya. Di situ kita mengenal silaturahminya. Nah karena hati-hati juga kita Pak. Karena ibarat sulas pantun. Pagi-pagi melempar manggis. Salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis. Salah lamar dapat maciknya.
2: Yo, salah target ya Datu ya. Maci Akma.
3: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga, ditentukan juga sebelum pinangan dibuat tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat, seumpama beban masih bisa diangkat. Kita pakai aja sila keempat kata musyawarah serta mufakat.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi syarat pun ditentukan juga di situ.
2: Nah ini sebelum dilanjutkan kembali nih Datu, apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai? Karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
3: Iya. Telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan. Telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai. Kan?
2: Oh.
3: Sebenarnya tidak gitu. Telangkai ada pengertiannya ada seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu.
2: Yang dipilih oleh keluarga ya.
3: Betul. Dari itulah ada telangkai tadi. Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga. Fungsi dia sebagai notaris sebenarnya. Bisa memberikan solusi. Walaupun notaris dia tertulis tapi telangkai tidak. Tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat dihargai. Itulah telangkai tadi lah. Jadi memang dibilang orang beriku ini Tanjung Balai siang hari dibelah-belah. Beginilah nasib telangkai orang tak berbini awal yang susah. Tapi ada pinya bah. Sekarang dihargai.
2: Nah di organisasi Hitam sendiri apakah ada pelatihan begitu mengenai telangkai ini kan tidak sembarang orang untuk bisa berpantun ya. Saya bisa berpantun tapi kadang random gitu. Nah di Hitam sendiri bagaimana nih untuk bisa menjadi telangkai ini kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui bagaimana tentang ilmu betul. Dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
3: Ya, alhamdulillah saya sebagai sekretaris himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Sumatera Utara.
2: Ya.
3: Dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Allahumma firlaha warhamha. Baru seminggu yang lalu meninggal ya, Prof. Ya. Dr. Rojana menyuruh saya untuk melestarikan adat.
2: Oh, masya Allah. Jadi
3: ada rasa haru.
2: Iya.
3: Mm-hmm. Jadi dia bilang, Datuk, kita usahakan adat Melayu ini tadi, kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori, bagaimana di praktiknya. Datuklah seorang Telangkai. Baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan, workshop kemarin saya buat. Jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun, tapi tak paham adat. Ini maksud saya. Nah, jadi kalau misalnya Telangkai itu harus paham adat. Dia juga menyampaikan harus berpantun. Karena kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar. Adalah di para pemirsa itulah tadi.
2: Nah, mengenai merisik ini nih, Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang menjadi tradisi, atau juga dari Telangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya, entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik sebelum akad, sebelum ataupun menjelang akad ini?
3: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang. Tidak seperti nama binatang, ayam, anjing, atau apa gitu ya, ular. Tapi kita pakai nama-nama alam yang lebih-lebih alam. Misalnya pohon berbunga, lebat berbuah, masak setangkai tepi halaman.
2: Artinya nih.
3: Mohon kiranya nasihat bertuah. Tidak dipakai jadi pedoman. Jadi pohon.
2: Ini gitu. Saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita.
3: Iya. Ya, kalau pihak berpantunnya tadi. Misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai Telangkai dari pihak wanita. Saya menceritakan bunga. Pihak laki-laki menceritakan kumbang.
2: Oh iya.
3: Jadi enggak langsung kami ada enggak? Anak perempuan namanya enggak ada enggak bunga di sini.
2: Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
3: Maksudnya
2: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang harus kita jelaskan juga.
3: Ya biasanya itu dari sepakati dalam risik kecil tuh.
2: Dari risik sepakati. Kecil.
3: Ya, di risik kecil dulu. Bahwasanya yang mau disampaikan nanti, yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya uang kasih sayang.
2: Berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya. Ya,
3: risik kecil. Uang kasih sayang kalau dibilang dahulu itu uang angus. Ada tuh apalagi sepesalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian, seperangkat alat kamar, walaupun yang dibawa nanti mewakilinya hanya bed cover. Udah itu ada cincin tanda, cincin pengikat. Begitulah.
2: Oh iya.
3: Dan medianya jelasnya media Telangkai ini biasanya tepak sirih.
2: Tepak sirih. Berisi sirih di situ.
3: Ya. Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia tuh tepak itu tetap ada. Sekarang kan dia udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi mengandung ada apa namanya kalau kita bilang antibiotiknya pun ada. Maka gigi orangnya betul. Gigi orang tua dahulu tahan.
2: Coba lihat gigi Datu. betul.
3: Depannya aja.
2: Betul.
3: Nah, ya semuanya pun dah usia, ya kan?
2: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk sirih ini merupakan media yang penting ya sebagai pembuka bicara begitu ya.
3: Betul.
2: Masya Allah. Dan setelah ada prosesi yang namanya kesepakatan keluarga begitu kan. Ini sentuhan adat apa lagi yang bisa ditampilkan gitu pada saat pernikahan ini?
3: Nah, baik. Setelah risik kecil, di risik besar ini enggak pada sulit kali. Jadi nggak ada tawar menawar lagi, itu udah dirapatkan dalam risik kecil ini formalitas saja. Dan orang tuanya pun nggak boleh ikut. Kalau dulu waktu risik kecil ini tak boleh ikut, karena kalau ditolak malu dia.
2: Berarti diwakilkan dulu ya?
3: Iya, biasanya kepada puang itu saudara ya, baik adik ayah, abang ayah, wak lagi kita bilang kan. Nah, jadi setelah disepakati, tinggal masuk risik besar. Nah, di Risik Besar ini udah tinggal enak. Udah enggak ada tawar-menawar, kemudian udah bisa ditanyakan langsung, istilahnya kalau ke Gresik sudah, ke Penang sudah.
2: Mm-hmm. Ke Mekah yang belum. Nah,
3: ke Kedah dan ke Peking lagi yang belum.
2: Yeah.
3: Di Risik sudah, di Penang sudah, menikah dan sanding lagi yang belum. Oh. Kapan kira-kira akad nikah? Nah, di situ.
2: Oh, di situ Merisik besarnya ya.
3: Ah, udah bisa masuk. Nah,
2: dari Merisik kecil ke Merisik besar, apakah ada beda hari atau hari itu juga bisa diselesaikan?
3: Ya, biasanya berbeda lah.
2: Oh, berbeda.
3: Seminggu sebelumnya udah di Risik kecil, pas baru nanti
2: baru dilengkapi. Keluarga besar dihadirkan.
3: Ah, betul,
2: oh,
3: betul,
2: begitu. Betul. Nah, itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang, prosesi sebelum pernikahan.
3: Betul,
2: ya,
3: betul,
2: ya.
3: Di Risik.
2: Nah, kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad atau tanggal yang sudah ditentukan sepakati oleh keluarga begitu.
3: Ya, jadi maaf sedikit nih yang ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 5-3.
2: Oh.
3: Buka kata, Merisik, Meminang, naik belanja atau ulur tanda baru ikat janji.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, inilah perlunya tadi tepak nih sebagai media, disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama.
2: Yeah.
3: Misalnya ikat janji.
2: Mm-hmm.
3: Setelah dibilang bahwasanya anak kami ini tadi, si Polandu sehat jasmani rohani, kemudian sudah mandiri, walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan, bisa membeli produk dalam dan luar negeri.
2: Yeah.
3: Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang sudah sepakati.
2: Yeah.
3: Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam, menghalau gelap nanti pagi, setelah kita berjabat salam semoga janji tak berubah lagi. Apa yang diikat di janji tadi? Yang diikat tadi kesepakatan kapan akan nikah.
2: Kapan tanggalnya.
3: Kapan sekaligus sanding. Itu jangan berubah.
2: Iya. Yeah.
3: Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh.
2: Yeah.
3: Udah itu mahar.
2: Maharnya.
3: Harus dipenuhi pada saat akad nikah. Memang salah satu syarat sah. Akad mahar.
2: Iya, yeah, betul.
3: Jadi di situ udah diapakan. Jadi pernah misalnya pengalaman mungkin ditanya sama saya.
2: Yeah.
3: Tak jadi. Nah, tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa hanya bisa berencana tergantung Allah Ta'ala.
2: Yeah.
3: Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hinggap di tonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang.
2: Yeah, betul.
3: Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
2: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting kesepakatan antara dua keluarga.
3: Betul, betul.
2: Di situlah fungsi telangkai untuk bisa memantapkan niat hati dari masing-masing keluarga ya,
3: Datu,
2: ya.
3: Supaya jangan ada yang melanggar janji lah.
2: Oh.
3: Nah, dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar si perempuan mengulah. Dia harus dua kali lipat bayarnya. Si laki-laki mengulah, antaranya angus. Yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepesalinan pakaian, angus. Itulah dia tadi, adat tadi itu mendudukkan supaya jangan ini tidak main-main ini.
2: Nah, itu sebelum pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga atau dihadirkan?
3: Iya, ada. Namanya nanti ada khatam Quran si perempuan ya.
2: Masya Allah ya.
3: Berarti ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga.
2: Di dan malam hari?
3: Iya, malam.
2: Iya.
3: Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecantik atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng. Sebagai tameng juga dia. Nah, supaya perempuan ini tadi tidak digunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang hingga musim.
2: Gitu. Sebagai tolak bala juga ternyata di situ ya. Apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
3: Iya, biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
2: Oh, jadi sama juga. Pihak laki-laki juga menggelar acara yang sama ya?
3: Iya. Oh, tidak pala apa kali dia tempat perempuan biasanya yang lebih meriah.
2: Iya. Wah, ini baru tahapan kedua ya, setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung merisik, Merisik kecil, merisik besar.
3: Iya, betul.
2: Pada saat malam akad ada malam berinai pula begitu. Apanya? Oh, hatam Quran juga. Apakah hatam Quran ini bisa dihadirkan pada saat sebelum akad atau pada malamnya?
3: Dia biasanya sorenya.
2: Oh, sore ya.
3: Sorenya sebelum malam berinai hatam Quran dulu.
2: Hatam Quran dulu.
3: Kalau dulu sampai 3 kali ada merirai kecil sampai buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat untuk menghadir. Cukup malam berinai besar.
2: Iya. Ya, dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya Jo, kita harus break dulu ya.
1: Iya, betul. Bang Kiki dan juga Dato ini juga seru juga ya ceritanya juga. Ternyata ada apa namanya urutan-urutannya gitu. Ya. Dan tadi awalnya saya kirain telangkai itu mirip-mirip palang pintu. Ternyata fungsinya telangkai ini enggak cuman kayak buat kayak di Jakarta ya, palang pintu cuman balas pantun aja. Ternyata ada apa namanya fungsi yang lainnya dari telangkai ini ya yang tadi Datu ceritain
2: ya. Dari awal pernikahan begitu ya.
1: Dari awal justrunya.
2: Sampai mencarikan jodoh mungkin telangkai bisa ya.
1: Bisa. Jadi macomblang ya. Siap deh kalau gitu. Tapi kita akan buka line interaktif ya pendengar perempat. Tapi nanti bentar lagi ya. Bang Kiki dan juga Datu mungkin boleh istirahat dulu sebentar ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: tonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi pendengar Pro4 di siang hari ini masih barengan Ayu Juritia dan juga Bang Kiki di Pro4 Medan.
3: Betul sekali, Jo.
2: Iya, Bang Kiki sudah adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Pro4 Medan?
3: Iya, betul. Sedikit flashback ya, kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelang akad dengan adanya malam bayi nai. Nah, nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya. Ya. Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang Danaka, boleh silakan di 061-846-3116 atau di WhatsApp di 08116144248.
2: Oke, kalau untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di pesan WhatsApp di 08121424928 ya, biar Pro4 ya.
3: Nampaknya sudah ada penelpon kita yang bergabung.
2: Oke, boleh silakan.
3: Oke.
4: Okay. Halo. Ya,
2: halo. Halo, ahoy.
3: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Jo ya.
2: Iya, boleh, boleh, silakan.
3: Oke. Okay. Ini ada dari Haris di Kota Jogja.
2: Oh, sama berarti ya. Itu juga sama.
3: Izin bertanya perihal tema obrolan, mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di Tanah Deli bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak itu posisinya di mana begitu, nih Datu, boleh dijelaskan?
5: Ya, baik. Terima kasih. Dalam prosesi ini ada akad nikah,
3: ya? Betul.
5: Biasanya kalau prosesi akad nikah, orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu kalau kita bilang. Nah, anak-anak karena nanti bisa jadi ribut. Yeah. Nah, anak-anak ada yang nangis, jadi agak di belakang lah gitu posisinya. Okay. Dan biasanya di situ sudah ada tuh kalau misalnya apalagi di gedung-gedung, biasanya udah tersedia untuk di mana tuan kadi, di mana CPP dan CPW tadi duduk, di mana saksi duduk, itu udah ditempati.
3: Itu pada saat prosesi akad. Ya. Apakah di misalnya menjelang calon pengantin pria rombongan datang itu nuansa Melayu sudah dihadirkan di situ?
5: Waktu datang tidak.
3: Oh,
5: waktu
3: belum,
5: datang mau nikah belum. Tapi setelah akad nikah berjalan, nah itu setelah kalau kita bilang syarat taklik lah, si perempuan tadi itu didudukkan, si suami tadi yang baru dinikahkan membaca janji suami. Nah, biasanya setelah doa tuan kadi atau memberikan nasihat, ada prosesi adat Melayu di situ, yaitu namanya icip-icipan.
3: Oh, ada icip-icipan. Nah,
5: icip-icipan.
3: Itu sebelum resepsi ya, Datu ya?
5: Sebelum.
3: Oke, okay. Apa yang diicip di situ?
5: Ya, di situ materi yang diberi di media icip-icipan tadi itu ada 5. Sebenarnya 3 aja yang dites.
3: Iya.
5: Ini sebenarnya untuk melihat tabiat daripada calon si pengantin tadi. Untuk melihat tabiat.
3: Indikasinya apa misalnya entar yang suka asin apakah
5: mana
3: gitu.
5: Iya, di situ memang ditaruhlah dia ada gula, ada garam, ada jeruk manis, ada mungkin halia yang dikupas kemudian diiris, kemudian di situ mungkin ada kurma yang manis. Nah, kalau diambilnya nanti yang dari urutan yang dari asin, ya garam dulu kemudian asam manis, kemudian baru yang manis.
3: Iya.
5: ini yang bagusnya.
3: Oh begitu. Ini
5: berarti dia, itu, ya? Nah, dia mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, dia mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian.
3: Oke, Datu.
5: Ini happy ada, ending lah dia.
3: Happy ending ya. Datu, ini ada penelpon kita nih, mudah-mudahan bisa terhubung ya.
6: Boleh,
3: halo,
6: boleh,
3: selamat
6: boleh.
3: Siang.
4: Budaya Nusantara dari Medan.
6: Hoi.
3: Ini pasti Cegu ya.
2: Iya, boleh silakan untuk Cegu langsung ke pertanyaan.
3: Sendiri. Pertanyaannya bagaimana? Oh iya kan tadi udah dijelaskan Cegu dari Tangerang.
2: Dari Jakarta, iya.
4: Jakarta, nanti aku kan gak lari ke Medan.
2: Iya Cegu, se-Indonesia udah tahu Cegu dari Jakarta ya Cegu ya. Iya, silakan Cegu langsung ke pertanyaannya Cegu.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
3: Iya. Oke, Cegu pertanyaannya cemana nih? Betul sekali. Coba pertanyaannya.
2: Iya, boleh langsung ke pertanyaan aja, Cegu.
4: Begini, memang kalau kita tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang kaya atau petua makna filosofis serta kental dengan nilai-nilai keislaman.
3: Betul sekali.
4: Menunjukkan pada ulasan seputar budaya yang sering disiarkan oleh RRI lah, prosesi perkawinan adat Melayu. Jadi bukan sekadar perayaan pertemuannya dua insan, melainkan simbol kesungguhan, tanggung jawab serta penghormatan mendalam antar keluarga. Yang pertanyaannya, cukup dia tanya, tahapan pra pernikahan.
3: Oh, balik lagi nih, Datu.
4: Apa sih, seperti apa sih merisik atau menengok ya tuh ya. Satu. Yang kedua, bagaimana dengan meminang atau melamarnya?
2: Siap deh kalau gitu.
4: Ya, intinya seperti apa inti pernikahan? Ya mengadang pengantin atau pintu adat. Itu tiga pertanyaan. Saya kasih pantun dulu karena budaya Nusantara kita berpantun dulu. Kalau salah dialeknya memang sesuai dengan meminang dan mengadang.
2: Punten Cegu, dipercepat ya Cegu ya.
4: Memilih pulut di pajak sentra. Dimakan bersama di buah mangga. Awak datang membawa tanda yang kekal. Biar adat Melayu Deli tetap terjaga. Itu saja.
2: Siap kalau gitu Cegu.
4: Banyak uang jadi juga. Salam budaya Nusantara. Selamat siang bagian timur.
3: Kita tanggapi langsung, tapi tadi sudah dijelaskan ya
2: Tentu
3: ya mengenai tahapan sebelum pernikahan. Boleh sedikit aja bisa dijelaskan kembali.
5: Iya, baik Bu. Para pemirsa, dalam tadi uraian dari merisik dulu, merisik kecil, kemudian dari merisik besar, sampai udah sepakat nanti dengan merisiknya kapan ditentukan akad nikah atau resepsinya, setelah diikat janji, disepakati bersama. Sampailah nanti ini kalau diungkapkan lagi panjang sebenarnya ini Pak Kiki apa dari dalam ikat janji itu pun disampaikan tadi tidak hanya itu tadi mengenai tanda tanggal waktu acara akad nikahnya, tapi di situ juga menyebutkan bahwasannya kalau dahulu nih ini ada dahulu nih ini menyatakan bahwasannya anak kami sehat jasmani rohani. Kemudian bunganya tadi itu pun berani dinyatakan bahwasannya bunga kami belum terkopek. Gitulah kira-kira. Jadi pada saat itu memang betul-betul anak terjaga dia.
3: Iya, memastikan bahwa tidak ada.
5: Betul. Teman. Betul.
3: Ya, seperti itu ya.
5: Iya, gitulah.
3: Dan Cegu juga puas ya jawabannya. Iya. Dan mungkin dari Jakarta bisa ada juga yang ingin berinteraksi nih, Jo.
2: Oke, satu penelpon ya. Bang Kiki sama nanti kita lanjut lagi untuk pemaparan yang berikutnya tadi yang tadi Bang Kiki mention. Betul. Ya. Oke, kita angkat satu telepon. Halo, perempat. Assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa ini, Pak?
7: Perempat Jakarta, budaya Nusantara.
2: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
7: Pak Haji Amsar.
2: Pak Haji Amsar, boleh punten radionya dikecilin dulu, jadi dengernya dari handphone aja.
7: Iya, udah. Bang Jojo.
2: Oke, siap. Ya. Boleh silakan, Pak Haji Amsar.
7: Mau bertanya dengan Datu apa yang di Deli itu?
2: Narasumber kita ada Datu Khairul Anwar.
7: Iya, assalamualaikum Datu Khairul Anwar dengan abang siapa yang di
2: Bang Kiki.
7: Medan?
3: Iya, Bang Ki.
7: Bang Kiki ya. Saya mau tanya tentang perkawinan budaya Melayu ya.
2: Iya.
7: Saya udah dengar dari tadi. Cuman yang saya mau tanyakan ini masalah Melayu. Saya juga udah tahu di Deli Serdang itu, di Medan tentunya ya, saya pernah nginap di Masjid Agungnya. Yang saya mau tanyakan, ini budaya Melayu kan umumnya kan Muslim ya, umumnya ya. Bahkan banyak berada di Nusantara. Yang paling tua tuh Melayu yang mana? Kan ada di Riau, ada Kalimantan, ada di negara tetangga juga kan. Yang saya mau tanya, asli Melayu tuh yang mana asalnya gitu.
2: Oke.
7: Itu aja sih Datu, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
5: Ini sejarah nampaknya.
2: Sejarah.
5: Nah, sementara kita materi kita tentang pernikahan adat Melayu.
2: Betul.
5: Nah, ini sebaiknya kalau kita ungkapkan ini, takut pula saya mengapainnya.
3: Panjang tapi yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
5: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karu kalau macam lah. Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu, kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli. Hindu-Mongoli apa itu. Nah, kemudian Melayu tua, Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali, Pak. Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi tuh. Ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo.
3: Karo justru.
5: Jadi kita gini aja lah. Kita
3: banyak versi.
5: Ya, banyak versi. Bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang langkat yang lebih tua daripada Melayu yang di Delhi dari kerajaan Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu, dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh. Kalau itu masuk Islam masuk Melayu lah dia. Maka di saya duduk di Majelis Adat Budaya Melayu, yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya dia bersuku-suku, tapi yang penting Islam, Islam Melayu.
3: Oke, jadi artinya memang perlu penjabaran yang
5: lebih
3: tema yang berikutnya ya.
5: Betul, harus
3: baik. Ya, kita teruskan kembali nih Datuk mengenai tadi kan yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum resepsi itu kan ada prosesi icip-icip tuh. Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana begitu?
5: Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini belum diajar dia nih. Belum dikasih tahu, dia ambil sendiri. Tapi kita udah gambarkan bahwasanya kehidupan itu penuh perjuangan. Jadi dia ambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis. Ini yang kita harapkan. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis, kemudian dari asin, ini terbalik daripada pantun tadi.
3: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja ya.
5: Tapi kita
3: hanya permainan aja Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan ini pasti akan menjalani mengalami rasa-rasa itu ya, baik asam garam kehidupan.
5: Betul, gitu. Karena gini. Kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berpantun lah. Pandai-pandailah nak pegang kemudi agar sampai ke tanah seberang. Jika nak damai suami istri, jangan sampai dipitnah orang. Mandi ke pantai betimba upih, tali dibuat mayang seludang. Meski kadang kita pandai meniti buih, sekali saat timang gelombang. Artinya dalam rumah tangga tuh pasti ada riak-riaknya.
3: Iya, betul-betul.
5: Nah, jadi nasihat tuh sangat
3: disampaikan ya begitu. Sampaikan. Nah, ini yang paling dinanti-nanti nih, Datuk, di acara resepsi. Pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh juga menyaksikan acara adat Melayu Delhi itu seperti apa. Dari mulai awal resepsi.
5: Betul,
3: dalam mengikuti. Nah, diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan yang sudah ada.
5: Baik, Tuan Kiki. Berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah kita bilangkan ya, dalam adat Melayu.
3: Iya.
5: Biasanya itu udah disiapkan itu dalam acara prosesinya. Nanti ada yang namanya bawa balai. Pihak perempuan balainya pun udah ada di pelaminan tuh. Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan dia berjalan. Harus paling depan. Setelah balai tadi, pengantin di belakangnya, baru rombongan lah. Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada empang batang. Dan juga sebelumnya nanti ada nanti waktu pihak perempuannya nanti dari pihaknya ada mengarak ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik. Nah, ada silat tarik.
3: Itu bisa disebut palang pintu nggak pada saat misalnya entah itu suku lain yang menyebutnya seperti itu?
5: Sebenarnya empang batang, bukan palang pintu, palang batang. Nah, kalau pada saat ada silat, kemudian ditarik sampai empang batang berdialog.
3: Yeah.
5: Habis dialog tadi itu dia minta syaratnya sebagai masuk tadi itu.
3: Yeah.
5: Bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan uncang sembarang uncang.
3: Yeah.
5: Uncang bantang pintu ini seperna mahar. Nah, itu dikasihlah yang megang tadi.
3: Okay.
5: Yang pemegangnya tadi biasanya anak berulak laki.
3: Yeah.
5: Ataupun penduduk kampung, PS. Setelah dikasih, ada tapi enggak ngetes juga dia.
3: Yeah.
5: Ada namanya silat laga.
3: Oh, ada silatnya.
5: Ada silat juga. Habis silat laga nanti baru tukar tepak tanda berdamai.
3: Iya. Okay. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Guria juga, seperti menghadang pengantin itu disebutnya seperti itu ya?
5: Sebenarnya adat,
3: jadi kami, mau tanggapannya?
5: Ya, menghadang boleh juga lah, tapi yang lebih tepatnya kami lah di palang pintu lah.
3: Palang pintunya ya.
5: Segala syaratnya harus diberi dulu.
3: Iya. Oh, ada ininya ya? Ada uang sogokan ya?
5: Itulah penyejuk istilahnya.
3: Oh iya.
5: Sebenarnya yang mengambil.
3: Tapi itu entertainmentnya, hiburannya.
5: Iya.
3: Ya.
5: Yang mengambil dia hak impal larangan itu.
3: Oh, impal.
5: Pariban korong pariban bilang.
3: Dia pasti tahu lah ya pariban ya.
5: Iya, anak laki-laki.
3: Dia lebih medan nih sebenarnya. Iya. Lanjut-lanjut tidak iya. Boleh.
5: Jadi yang megang tadi kan impal yang berhak kawin sebenarnya sama si perempuan tadi. Dia harus diberi itu seperempat mahar kalau dahulu.
3: Iya.
5: Tapi sekarang ini ada sekedar aja.
3: Lebih sederhana ya.
5: Lebih sederhana supaya adat tak hilang lah.
3: Tak hilang. Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria nih
5: menuju ke dalam adat pesisir timur tadi, Sumatera Timur.
3: Yeah.
5: Dia dari mulai empang batang, empang pintu, empang kipas.
3: Oh, ada tiga tahapan ya. Tiga pintu.
5: Ya, kalau dia di Delhi, dia cukup empang pintu sama empang kipas.
3: Oh, lebih sederhana lagi.
5: Lebih sederhana.
3: Kalau pintunya banyak boleh juga ya.
5: Siap,
3: biasanya
5: siap.
3: Berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
5: Duitnya,
3: istilahnya
5: yeah. Penyejuknya ya. Enggak, kami di situ tidak apalah harus dipatok.
3: Iya, yeah, iya. Yeah. Tanda keikhlasan.
5: Iya, satu menunjukkan adat itu ada kalau dahulu. Jadi kalau misalnya kami buat juga tuh berbentuk uncang dia bukan.
3: Oh, uncang ya, uncang. Betul.
5: Udah itu uang-uang logam nampaklah dia memang betul-betul macam emas kan.
3: Iya,
5: bahkan koin juga dia. Jadi kami bilang ini berdenting-berdenting juga terempas ke batang kayu, kuning-kuning juga entah emas entah batu. Jadi di situ juga harus kalau seandainya dibilangnya kurang, kita jawab juga. Ini kan pantun nih mah.
3: Betul.
5: Tapi pantun Melayu mungkin dengan pantun Jakarta ataupun apa sana.
3: Ada variasinya.
5: Kan kalau kita kan
3: ya.
5: Di sini empat baris ya.
3: Tapi
5: itu empat baris.
3: Yeah.
5: Dua sampiran, dua isi.
3: Betul.
5: Mungkin kalau yang dari Betawi saja cukup dua baris saja.
3: Iya.
5: Yeah. Tapi kita misalnya jawabnya tadi. Mak minta dia tambah lagi katanya.
3: Saling berpantun, Bang.
2: Pantun-pantunan jadinya.
3: Betul.
2: Ya.
3: Iya, betul, Jo.
5: Kita bisa jawabnya gini.
3: Ini yang paling serunya nih.
5: Tinggi pohon bacang, buahnya lebat di ujung ranting.
3: Iya. Yeah.
5: Kalau tak cukup itu uncang, kirimkan aja nomor rekening. Jadi kita jawab begitu.
3: Iya. Dan siap. Ini ada pertanyaan juga nih.
2: Sama nih, Bang Kiki. Yeah. Bang Kiki dulu mungkin ya, nanti disambung sama yang di Jakarta.
3: Betul. Dalam prosesi adat kan ada telangkai nih, Datu. Apakah telangkai itu ada belajarnya dulu atau ada pelatihannya dulu begitu di Melayu Deli sendiri?
2: Siap. Ini sama satu lagi yang di Jakarta boleh Bang Kiki sekalian ya.
3: Boleh sekalian.
2: Ini dari Mamalinda Idris di Ternate. Kalau untuk di sana, apakah khatam Al-Quran diwajibkan untuk pengantin perempuan dan laki-laki? Soalnya kalau di Ternate itu ada seperti itu juga. Nah, tapi jika pengantinnya sudah khatam sebelum menikah, jadi nggak perlu dihatamkan Al-Qurannya, cukup pengajiannya aja gitu. Gimana kalau di sana tuh?
3: Baik, pertanyaan pertama tadi terkait tentang pelatihan di khatam, apakah ada? Yang kedua, proses untuk khatam Quran ini seperti apa begitu?
5: Iya, baik. Saya sebagai telangkai dan sebagai pelestari adat, jadi kami juga misalnya di tanggal 17 Oktober nih, dan di Hari Kebudayaan Nasional, kami mengadakan pelatihan.
3: Yeah.
5: Kami tidak lestarikan lah adat budaya Melayu ini kepada generasi-generasi muda.
3: Yeah.
5: Jadi ada kami latih. Dan kalau saya dulu memang ada juga belajar dapat orang tua-tua saya lah, waktu dulu ngajari gitulah.
3: Iya. Nah, yang tadi yang pertanyaan dari Jakarta ini mengenai Khatam Quran itu gimana dilakukan oleh pengantin pria, calon pengantin pria juga, terus bagaimana prosesnya?
5: Ya, dalam pelaksanaan acara itu di pengantin wanita aja.
3: Iya.
5: Tapi di pengantin apa itu ada juga mereka buat.
3: Iya, tidak tapi, masalah ya.
5: Tidak masalah.
3: Artinya bisa diperbolehkan Jo gitu.
2: Oke, okay, nah kalau misalnya udah khatam Al-Qur'an apakah enggak usah diikutkan, cukup pengajiannya aja atau gimana? Soalnya di Ternate katanya gitu. Kalau sudah khatam, jadi cukup pengajian tuh katanya Dato.
3: Iya. Itu. Nah, prosesinya apakah kalau misalnya calon pengantinnya ini sudah khatam duluan misalnya. Ini apakah hanya pengajian saja atau juga di situ dilibatkan juga di malam bayi?
5: Iya, sebenarnya ya dibaca kalau khatam Al-Qur'an itu kan dari mulai surat Wadduha tuh ya.
3: Iya.
5: Nah, kalau dia udah khatam, ya boleh aja dibaca dari surat Wadduha.
3: Tidak masalah ya.
5: Masalah.
3: Okay. Artinya bisa diulangi lagi ya.
2: Iya, bisa okay, aja tuh ya Mama Linda Idris ya sudah terjawab ya. Iya. Dan Bang Kiki ini kayaknya sudah masuk menit 54 nih ya.
3: Betul.
2: Bukan ayo mau ngudahin, tapi karena waktu juga, karena kan pasti di sono juga ada acara lagi. Ada program lain lagi ya.
3: Iya, mungkin terakhir ya.
2: Mungkin
3: tadi kan
2: penutup.
3: Udah hempang beberapa hempang.
5: Ya.
3: Itu diakhiri dengan apa?
5: Hempang kipas.
3: Apakah misalnya terakhirnya itu apa namanya sih?
5: Marhaban
3: ya?
5: Iya.
3: Oke.
5: Okay. Ya biasanya setelah empang pintu masuklah dia ke empang
3: tepung kipas. Tawar dan terakhir.
5: Ya, empang kipas nanti selesai barulah nanti marhaban berkumandang.
3: Baik.
5: Habis marhaban tepung tawar. Habis tepung tawar ada lagi acara adat yaitu
3: adat lagi.
5: Makan nasi hadap-hadapan.
3: Nah, itu. Okay. Ya nanti kita bahas lagi mungkin di sesi berikutnya ya.
5: Boleh, boleh.
3: Karena terbatas waktu di siang hari ini untuk Dato Khairul Anwar, boleh silakan closing statement aja sedikit aja mengenai bagaimana sih harapan supaya resa Melayu ini tetap lestari di Tanah Deli khususnya.
5: Ya alhamdulillah kalau diusul kami juga melestarikan adat ini kepada mahasiswanya sastra Melayu, prodi sastra Melayu, kemudian di Majelis Adat Budaya Melayu saya juga getolnya mengajak untuk mengadakan satu macam workshop. Dan di Hitpam sendiri saya sebagai sekjen di situ mengadakan di Istana Maimun belakang kami tuh. Sekarang Istana Maimun tak bisa dipakai untuk mengadakan apa karena mau jadi cagar budaya. Yeah. Jadi kami di belakang makainya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam 17 Oktober ini Hari Kebudayaan Nasional. Insyaallah.
3: Nah ini kalau penutup telangkai harus ada pantunnya. Boleh silakan ya Dato.
5: Iya, baik. Tanam selasih tengah halaman mohon disiram petang dan pagi. Terima kasih kami ucapkan, saya ucapkan telah diberikan di TPRI, di RRI ini, alhamdulillah.
3: Iya.
5: Jadi bisa istilahnya memberikan masukan juga untuk kedepannya budaya Melayu ini, adat budaya Melayu.
3: Baik, terima kasih siap. Demikian.
2: Terima kasih.
3: Dato. Untuk sesi acara hari ini. Iya,
2: terima kasih juga Bang Kiki.
3: Kita akan kembali ke Jakarta ya.
2: Silakan. Iya, terima kasih ya Bang Kiki dan juga Dato ya di hari ini untuk pemaparannya, jadi kita lebih tahu lagi ya ternyata ada perbedaannya nih gitu, dan juga fungsi-fungsi dari telangkai. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat juga buat Dato dan juga Bang Kiki. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
3: Assalamualaikum.
2: Ahoy.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Nusantara.
1: Prambat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Tawau, Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita, walaupun dia seorang penari. Begitu memberikan persembahan, baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, kenas demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari jugit demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri

0: memegang selendang. Dalam tari Joget Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Joget Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Joget Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Joget Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Joget Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Joget Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Joget Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Evan, nyala so dengar? Subahnya tuh anak muda di Sulut berbakat olahraga yang sangat luar biasa.
1: Iyo, dorang jago main bola, basket, voli, sampai atletik. Mar, kalau ndak ada pembinaan yang jelas, mau jadi apa dorang itu?
2: Makanya, penting sekali ada event-event olahraga rutin dari tingkat sekolah, kelurahan, sampai kota. Dari situ, orang bisa lihat mana yang berpotensi jadi atlet berprestasi.
1: Betul, betul, betul. Banyak le atlet Indonesia mulai dari kompetisi daerah sebelum tampil di ajang besar seperti rupa Pekan Olahraga Nasional, malah sampai ke Asian Games.
2: Orang ini, generasi muda cuma butuh kesempatan dan dukungan.
1: Jadi orang tua, pelatih, pemerintah, dan masyarakat harus mendukung mereka. Olahraga maju, Sulut pasti boleh.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.
4: Roposai.

Baik, pendengar, masih saya steadily temani Anda di Nyerbolam by Sore. Dan selamat sore buat sahabat budaya yang saat ini menikmati suasana istirahat ya, di rumah lagi mendengarkan Perempat sambil tidur siang. Ini udah sore ya. Ya, begitulah saudara ya. Kalau misalnya Anda cuma di rumah aja, pasti bawaannya lagi rebahan ya, sambil dengerin radio atau sambil santai-santai baca buku dan lain-lain sebagainya ya. Tapi kalau di tempat kerja, ya otomatis sekarang ini lagi berkutat, berjibaku dengan segala tugas dan pekerjaan yang sementara Anda lakukan. Oke, saudara, jangan kemana-mana. Saya masih tetap temani Anda dengan lagu-lagu pilihan.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Pak Rahmat.
1: Ya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma dalam di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia yang merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya, Kawan Muang.

0: Halo Sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti. Pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi, pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal? Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi, satu yang tidak pernah berubah. Kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang, kita lupa. Lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu."

Kita jaga persatuan ini. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita. Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lihat tuh, anak-anak main bareng. Beda-beda tapi akur. Enak ya kalau semua orang kayak gitu.
1: Iya, kayak miniatur Indonesia. Beragam tapi tetap satu. Itu kan esensi Pancasila.
0: Bener banget. Tapi kadang gue mikir, apa masih banyak yang paham makna sebenarnya Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia?
1: Nah, itu dia. Padahal Pancasila itu fondasi kita. Nilai-nilainya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Semua itu menyatukan kita.
0: Dan demokrasi itu bukan hanya soal pemilu, tapi juga tentang mendengarkan, menghargai pendapat, dan terbuka terhadap perbedaan.
1: Betul, sama haknya dengan hak asasi manusia. Setiap orang punya hak yang sama untuk hidup, berpendapat, dan dihormati tanpa memandang suku, agama, dan status sosial.
0: Kalau kita bisa hidup dengan nilai-nilai itu, bangsa ini bakal makin kuat. Dan itu dimulai dari diri sendiri, iya kan?
1: Iya, dari hal kecil, jujur, adil, toleransi, peduli sama sekitar, itu juga bentuk cinta tanah air.
0: Pancasila adalah dasar negara, demokrasi adalah jalan kita, hak asasi manusia adalah nafas kita. Mari perkuat fondasi bangsa dengan tindakan nyata. Indonesia kuat karena kita bersama.
2: Etole, Masyarakat Rutoran di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Rin, kamu beneran mau daftar beasiswa teknologi itu? Bukannya itu buat cowok?
2: Kenapa harus cowok? Aku juga bisa. Lagian kita semua kan punya hak yang sama, iya kan?
3: Betul, Rina. Saat ini laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Itu bagian dari kesetaraan gender.
1: Tapi di rumah, ayahku bilang perempuan itu tugasnya di dapur. Masa mau jadi insinyur?
4: Iya, dulu ayah berpikir begitu. Tapi sekarang ayah paham. Siapapun laki-laki atau perempuan, kalau diberi kesempatan pasti bisa maju.
3: Dan itu tujuan Astacita 4, membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul tanpa melihat jenis kelamin, karena bangsa yang kuat dimulai dari manusia yang setara dan berdaya.
2: Aku mau jadi insinyur bukan karena aku perempuan atau laki-laki, tapi karena aku mampu.
1: Kamu benar kalau begitu. Aku juga mau daftar beasiswanya. Kita sama-sama belajar ya.
5: Astacita 4 mendukung pengembangan sumber daya manusia yang adil, inklusif, dan setara gender. Karena kesempatan adalah hak semua, bukan hak sebagian.

0: Etole, materi garu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Nyor Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

0: Indonesia diberkahi sumber daya alam yang melimpah. Dari tambang, perkebunan, hingga hasil laut. Tapi selama ini terlalu sering kita hanya menjual bahan mentah. Nilai kecil, manfaat pun belum sepenuhnya kembali ke rakyat. Sekarang saatnya berubah. Lewat Asta Cipta 5, kita melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi. Nikel diolah menjadi baterai untuk kendaraan listrik. Sawit diproses jadi biofuel ramah lingkungan. Hasil bumi kita bernilai lebih tinggi, memberi kebanggaan dan kesejahteraan. Dengan industri kuat di dalam negeri, jutaan lapangan kerja baru tercipta. Anak muda bisa bekerja dan berkarya di tanah air sendiri. Desa maju, kota berkembang, dan Indonesia melangkah menuju kemandirian ekonomi. Asta Cipta 5 melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah dari bumi kita untuk kejayaan bangsa kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Karin, ini warung kamu. Keren banget. Dulu perasaan kita main layangan di sini. Sekarang malah jadi tempat nongkrong. Wih, salut aku.
1: Iya, Andre. Aku dapat bantuan modal dari program desa, termasuk pelatihan digital marketing.
0: Oh.
1: Gak nyangka bisa punya usaha sendiri di kampung sendiri.
0: Wah, mantap. Aku kira mesti harus ke kota buat cari peluang. Tapi ternyata sekarang desa kita udah beda banget.
1: Itu karena ada program pembangunan dari bawah, Andre. Sekarang desa gak cuma jadi tempat tinggal, tapi juga tempat berkembang. Namanya Asta Cita 6.
0: Asta Cita 6? Apaan tuh?
1: Program pemerintah buat bangun desa. Mulai dari infrastruktur sampai pemberdayaan warga. Tujuannya biar ekonomi gak cuma muter-muter di kota. Semua merata dan kemiskinan bisa diberantas.
0: Wah, baru kali ini aku melihat perubahan nyata. Jalan bagus, ada internet, warga dapat pelatihan, anak muda bisa usaha.
1: Dari desa, kita bisa mandiri. Dari bawah, kita bisa bangkit, Ndre.
2: Asta Cita 6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Karena kemajuan bangsa dimulai dari langkah kecil di desa.

0: Dian, semalam aku gak bisa tidur. Habis baca berita gempa lagi di utara. Duh, jadi parno sendiri.
1: Aku ngerti, Rin. Tapi tahu gak, takut itu wajar. Yang penting bukan panik, tapi siap.
0: Siap? Maksudnya?
1: Ya, mulai dari yang simpel aja. Di rumahku, semua orang tahu jalur evakuasi. Kami juga punya tas siaga, senter, air minum, obat, dan dokumen penting.
0: Wah, aku gak kepikiran sampai situ. Anak-anak juga dilatih.
1: Pasti, mereka tahu harus berlindung di mana saat gempa dan kemana harus lari kalau banjir datang. Kami juga ikutan simulasi dari RT kemarin.
0: Jadi, bukan nunggu bencana ya?
1: Justru sebelum terjadi, karena saat darurat satu detik bisa menjadi penentu hidup. Bencana bisa datang tanpa aba-aba, tapi kita bisa lebih siap untuk melindungi diri, keluarga, dan sesama. Kesiapsiagaan dimulai dari rumah.
2: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Ya, dan baik pendengar, masih bersama RRI Pro 4 Manado tentunya ya. Di sore hari ini sudah jam 16 lebih 40 menit. Oke, saudara, kita sudah berada di acara Raga Miraman Nusantara ya. Dan sahabat saya mungkin sore hari ini lagi sedang mendengarkan Pro 4 sambil baring-baring ya. Kalau Anda di rumah tidak melaksanakan aktivitas, ya lagi tiduran, tidur siang, ini sudah sore ya, sudah boleh bangun. Oke, but ya it's okay kalau misal Anda masih ingin bermalas-malasan, ya apa boleh buat saudara. Buatlah apa yang boleh dilakukan. Oke, saudara yang ingin request silakan di WhatsApp 0853424009 Stanley tunggu ya. Oke, selamat sore, ada Bung Heri di Kawangkuan. Selamat sore Bung Stanley, selamat sore dengan Heri ini di Sendangan. Request lagu boleh Bung Stanley, boleh. Mau request lagu Once Dialova. Lagu ini mau dikirim buat teman-teman angkatan tahun 90 SMP Negeri 1 Kawangkoan. Ada Stephen Mapalie, Yori Wokas, ada Stanley Kalumata. Ih, itu saya itu. Oh, ya ya, ingat ini Bung Heri ya. Oh iya ya, Heri Rimbing. Lanjut. Ada siapa lagi ini? Jonas Supit. Oh iya. Oke, Susan Panambunan. Ah, iya iya iya. Oke. Buat semua-semua aja Jo yang merasa alumnus SMP Negeri 1 tahun angkatan tahun 90-91, salam kompak. Dan buat Bung Stanley, terima kasih. Salam dari Licky Vindi. Oh. Oke, terima kasih ya. Licky Vindi Ramenici ya. Ya Ramenici. Oke. Lagu yang di request Dialova Once ya, buat Heri di Kawangkoan ya. Terima kasih ya. Dan lanjut lagi, selamat sore, ada Mary Kumayas di mana nih, Karombasan. Katanya selamat sore Bung Stanley, ya selamat sore dengan Merkum ini di Karombasan. Mau kirim salam juga buat teman-teman fans-fans radio apa ini, KD yang sudah pancar-pancar nih, tahu sudah di mana. Salam kangen semua buat Desmond di 17. Salam kompak selalu ya. Oke, buat semua teman-teman yang lagi dapat dengar, balas ya balas. Wais, balas ya balas ya. Try request lagu apa ini? Dikta, Hatiku Memilihmu. Oke, boleh. Buat Bung Stanley, selamat sore, terima kasih. Terima kasih untuk Merkum ya. Oke, baik, kita dengarkan dua lagu berikut ini. So, jangan kemana-mana.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Asta Cita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak.
1: Oh.
0: Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Asta Cita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya, Kawan Muat.

0: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
0: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam. Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
0: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
0: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Dan pendengar, itu dia Cako dengan Pulang ya. Dan selamat sore yang mungkin baru selesai dengan tugas ya dan pekerjaan, dan saat ini mungkin baru saja pulang dari tempat kerja ya. Oke, selamat berkumpul lagi dengan keluarga setelah seharian sibuk dengan tugas dan pekerjaan yang menyita waktu dan pikiran. Oke, dan sampai di sini dulu saudara untuk Ragam Irama Nusantara kita sore hari ini. Terima kasih yang sudah request lagu, dan yang belum sempat lain waktu lain kesempatan bisa gabung. Oke, saudara, selanjutnya nanti kita akan gabung dari Pro 1 untuk menyiarkan kidung-kidung islami menjelang maghrib. Tetap di RRI Pro 4 Manado.

0: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
2: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
1: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
1: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
2: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
1: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
2: bagaimana rasanya?
1: Segar, kata sang pemuda.
2: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
1: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
2: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Julang Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warani.

berasal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

0: Nusantara. Liur Melambai Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.
1: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Sahabat Budaya ya, yang masih mendengarkan RRI Perempuan Manado sore hari ini. Ya, dan masih di Nyerulabe sore di segmen Torang Pe Kampung Sahabat Budaya. Dan berikut ini saudara, saya ingin mengajak Anda untuk mengetahui dari daerah-daerah mana saja yang menjadi daerah penghasil tanaman bawang merah di Sulawesi Utara pada dekade tahun 2000-an ya. Ini di tahun 2024 ya. Ya, saudara, seperti informasi dari tribunmanado.com ya. Beritanya mengenai daerah-daerah penghasil bawang merah di Sulawesi Utara tahun 2024 ya. Saudara, daerah Minasa Selatan ini masih menjadi penghasil bawang merah terbesar Sulawesi Utara pada tahun 2024. Sahabat Budaya, daerah penghasil bawang merah yang kedua disusul adalah Minasa ya. Dengan nilai produksi 9.477 kuintal. Dan total produksi bawang merah Sulawesi Utara menurun dari 31.530,01 kuintal pada 2023 menjadi 27.506,49 kuintal pada 2024. Informasi selengkapnya. Sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebagai penghasil bawang merah. Sahabat Budaya, bawang merah dikategorikan sebagai komoditas hortikultura jenis sayuran rempah. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2025, Kabupaten Minahasa Selatan ini masih menjadi sentra produksi bawang merah terbesar di Sulawesi Utara. Sampai pada tahun 2023, daerah ini mencatatkan produksi lebih dari 13.000 kuintal. Meskipun pada 2024 produksi bawang merah Minahasa Selatan mengalami penurunan, namun kabupaten tersebut tetap menempati posisi teratas sebagai daerah penghasil bawang merah terbesar di Sulawesi Utara. Berikut ini adalah daerah-daerah penghasil bawang merah di Sulawesi Utara pada tahun 2024 berdasarkan sulut dalam angka 2025 yang diakses pada waktu itu tanggal 10 Desember 2025 ya. Nah, sahabat budaya, daerah-daerah yang pertama adalah Minasa Selatan menghasilkan 10.150,3 kuintal. Kemudian di posisi kedua ada Minahasa dengan 9.477 kuintal. Di peringkat ketiga diduduki oleh Bolang Mongondo Timur dengan nilai 3.712,19 kuintal. Di posisi 4 Nangkring Minahasa Tenggara dengan 2.523,2 kuintal. Dan di peringkat 5 ditempati oleh Kota Mubagu dengan perolehan 1.390 kuintal. Posisi ke-6 ada Kepulauan Talaut dengan perolehan 120 kuintal bawang merah. Di posisi 7 sahabat budaya ada Bolang Mongondo dengan 100 kuintal. Posisi 8 ada Minahasa Utara dengan 32 kuintal. Dan di posisi 9 ada Bolang Mongondo dengan urut dengan perolehan 1 kuintal ya, Bolang Mongondo Utara. Di posisi paling buncit, posisi 10 ada Bitung dengan 0,8 kuintal. Nah, itu dia sahabat budaya daftar meluncurkan perahu top 10 daerah penghasil bawang merah di Sulawesi Utara pada tahun 2024. Iya. Soalnya kayak acara tangga lagu nih. Begitulah ya saudaya. Di daerah Sulawesi Utara itu memang terkenal dengan daerah penghasil sayur-sayuran dan bumbu-bumbu masak ya. Jadi saudara, saya masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Perempat.
1: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah Menondong Lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu. Dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

0: Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.
1: Etole, masih rega aru torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang dibubu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Motoling, Tumpaan, Lopana, Pohigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Nasi Jaha. Nasi Jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi Jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada. Empanada atau panada berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

Terima kasih buat sahabat budaya yang masih setia di RRI Perempat Manado sore menjelang malam. Baik, dan sahabat budaya, kita lanjutkan untuk segmen acara kita di Senandung Bausami. Senandung Bausami itu senandung artinya lagu-lagu ya. Bausami itu akronim atau kesingkatan, singkatan ya, singkatan dari bol itu bola mondo, hu hulondalo alias Gorontalo, sa itu sangihe, dan mi itu Minahasa, saudara, gitu deh ya. Kepanjangannya dari senandung Bausami ya. Oke guys, sahabat daya, kita lanjut lagi ke informasi berikut ini ya. Kita ke daerah Kepulauan Nusa Utara. Ada dodol di sana, dodol daging asal Sange yang akan bikin lidah ketagihan nih, sahabat budaya ya. Sahabat budaya, seperti informasi berikut ini dari Sangihe. Bagi Anda penyuka kuliner cemilan khas Sulawesi Utara ya, berupa dodol daging pala. Nah, Anda bisa datangin Paradise Center karena di sana menjajakan makanan manis dan mengenyangkan. Seperti dikatakan Kepala Bidang Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sony Kapal, menuturkan bahwa dodol daging pala, makanan khas buatan asal Sangihe ini, adalah bahan baku yang diambil secara langsung dari Sangihe loh. Nah, makanannya ini sebenarnya buatan Indonesia, buatan industri rumahan, rumah tangga asli Sangihe, sahabat budaya. Nah, itu dikatakannya sahabat budaya ya oleh Kepala Bidang Dinas Koperasi ya. Nah, Bapak Sony Kapal ya. Nah, saat Tribun Manado mencoba mencicipi jajanan dodol daging dan pala rasa ya. Dodol daging pala rasanya yang dimiliki adalah rasa manis tak iya ya. Rasa manis daging dodol itu kenyal, dikunyah terasa nikmat. Nah, bahan baku pembuatan dodol ini diantaranya terbuat dari gula, beras ketan, santan, dan tambahan garam. Sahabat budaya, menurut Sony, pasaran dodol itu sudah terkenal ke segala entero penjuru, menyebar di Jawa bahkan sampai ke luar negeri loh. Dan di Filipina ya udah bisa merasakan dodol ini ya, karena sudah masuk barangnya sampai ke Filipina dan banyak loh yang menyukainya. Sahabat budaya, adapun sejarahnya dodol daging pala itu adalah makanan ciri khas warga Sangihe yang secara turun temurun warga mampu membuatnya dan menjadi salah satu di antara makanan terkenal. Di tiap-tiap kecamatan pasti ada loh yang membuatnya. Nah, paling banyak itu ada di Kota Tahuna. Ya, merasa penasaran bisa datangin segera saudaya di Paradise Center di Jalan Manado Bitung lantai 2. Nah, Anda akan menemukan jajanan yang membuat Anda akan selalu ketagihan.

selanjutnya sebenarnya saya ingin mengajak Anda jalan-jalan lagi di Sangihe ya. Dan di Sangihe ini terkenal dengan kaya akan pariwisata ya, dan punya bermacam-macam oleh-oleh. Seperti apa informasinya? Jawabannya jangan kemana-mana ya, sahabat budaya. Oke, tetap mendengarkan terus di sini di RRI Pro 4 Manado, suara budaya kawan-kawan.

0: Oh, oke. Okay. Kau dari bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke. Okay. Siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa. Suara

0: tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah.
1: Bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Eh, Uti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

0: Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
1: Orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

0: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Euti, no, no, orang ini ada badengar pro ampa.

0: Riuh rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
1: Aku pusing, pusing, pusing.
0: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
2: Pernah saya sudah tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. DP hobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali, pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa sudah tidur dengan HP yang sudah nonton pada dia.
1: Aku bilang, tak kau lindungi.
0: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
2: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung, mama HP, langsung dia bawa lari, sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
0: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
2: Biasa sementara dia main asik-asik main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main baguling toh, dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia tidak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
3: Mau hapus itu game, mau hapus ah? Mau hapus ah?
0: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
3: Jangan banting, kenapa lu mampu?
0: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan, misalnya makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
4: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-jat. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari game adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini baik hari ini, kemarin, dan besok. Itu dia pikirkan terus-menerus dan meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
0: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
4: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah main sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh kalau ditanya berapa jam mainnya, oh cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
0: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewi, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi dia yang semu.
5: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa gitu.
0: Hari ya. Itu Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
5: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screensaver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
0: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
5: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
3: Uti, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.
6: Baik, dan pendengar, sudah pukul 19:59 menit, itu berarti kita akan akhiri sampai di sini dulu untuk program acara kita Senandung Bausami, sekalian merampungkan Nyiar Melambai Sore dari pukul 15. Oke, dan akhirnya saya Stanley dari Balik Perangkat Siar pamit. Selamat malam, sampai jumpa dan salam budaya.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang katakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya

0: melonjak pernah Riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
0: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin. 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Kong jadi sarjana.
1: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
0: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, ya belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan-himbauan arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
2: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmo Yodi Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
3: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh Reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
3: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah apalagi badannya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Minahasa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah jadi akhirnya beredar lah di sini.

0: ini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus, biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos, ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini, sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak setas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjamah jadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga sebenarnya.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan juga bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Macaca nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
1: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan, kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu, lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain, salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka kampanye dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secerca harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa apa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gendang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
1: Bantet itu saya betang ai. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan terhutang dengan leluhur.
0: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga

0: menjelang subuh.
1: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Kalau ditanong beliau, ada anu tadi temannya minta batang air.
0: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan Miming Batara.
1: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang gitu nih. Terhutang kesalahan ada. Diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Kalau sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Dia mau sigar, kita ada akan seperti batang air baharago tadi.
0: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ae segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang babau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
2: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tang ae, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, beras begentang, mayang kade. Berarti bila itu penyakitnya, ini ubatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar, bajangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya, Pak.
0: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ae.
2: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayangi, ini pengganti, penghurupi, penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
0: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ae, memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
2: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tadi, karena di situ sakitnya, Pak. Itu nang di habis diambil sidin kalau dimasukkan ke sini, itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lantar yang di julung kebat hati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini. Ini penabusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih, nah. Bahwa ini penabusi penghurupi. Nah, jadi itu yang tadinya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
0: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko, kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ae.
2: Makanya di kami ini, Pak, kalau penyakit itu kada menemukan pang lah. Artinya kada menemukan ke situ, Pak. Urusan membuka rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Maka cewek habis kampung ke sana, Pak.
0: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajak dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual Batang Ai.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu bah, kulit kayak manis. Pakai anu dia ketumbar supaya baunya harum kan, campur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai dulu kan, dibaca dulu. Ada kan taranya itu kan, kalau orang Kidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan. Nah harus ikut garisnya itu kan, selama kita membelai begini sambil sudah membaca sama dia. Labunya itu.
2: Kalau dipotong sembarangan kenapa Nek?
1: Nggak bisa, oleh karena itu kan bilang anu orang tua. Bukan buah sembarangan, santan kelapanya itu begitu juga, dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah, harus itu, ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang, jadi nama kita kadim. Bismillah aja, mati harus mati. Gak bisa hidup kembali deh.
0: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun, di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
1: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dadai, hanya mengikut aja itu.
0: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
1: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan, mana ada orang mau anunya. Biar orang itu tahu, kadang-kadang gak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
0: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan, tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas, masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
1: Ya, dari zaman dulu, Pak. Memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, nomor satu kulak itu. Nah, itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
0: Dikisahkan Nenek Masturah, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
1: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
3: Ada pernah terjadi.
1: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat, tuh bilang.
0: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal usul tradisi tersebut.
2: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian, kakak yang orang tidak sering buat?
4: Tahu sedikit aja. Dari mana nenek sering lihat orang buat? Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang Bugis.
0: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
5: Nah, kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang nah, memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya, ini yang perlu yang di, harus dilajar lah, harus diperhatikan, enggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua enggak ada yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali, hilang lah, jadi susah lah.
0: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan, dan gak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik tuh 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi satu juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya, itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris, menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya 3 bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong, kalau mau ditambah mong juga boleh, jadi 4 itu boleh. Terus satu lagi tamburin, jadi 5.
0: Ruslan menjelaskan, tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disairkan dalam zikir barat. Di belakang Padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Misalnya ini yang punya hajat siapa. Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi menai syair tidak ada pakemnya harus katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana,
3: Bu? Zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan udah ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja.
2: Oh gitu.
3: Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat tuh kesenian apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh tuh. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk dari kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan.
2: Kan seperti itu. Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa, Pak? Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional terus di apa dinyanyikan oleh beberapa orang dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau baik oleh ini antusias masyarakat Batam atau di Belakang Padang ini untuk zikir barat.
5: Kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam kali jam 12 malam sampai pagi dan penggunaannya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti ya mula ni tak serupa mula. Okay. Jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer. Melintas batas negara, kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja mereka. Zikir barat di Kepulauan Riau disebut zikir bermada. Bukan tanpa sebab nama zikir ini berubah. Pemerintah punya harapan

New Melambai Malam. Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: malam.
1: Melambai malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torangpe Radio melalui FM 88,6 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seringkali dengan mudah, kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Ya, selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4. Sahabat budaya ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Merupakan program siarannya hari ini edisi Rabu 16 September 2026. Dari kawasan Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: Kembali lagi dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. 6 menit melintas dari jam 5 pagi dan selamat pagi tentunya untuk sahabat budaya. Kurang baku dapat lagi tentunya di program awal New Melambai Pagi untuk edisi hari ini di Rabu lembaran yang ke-16 di bulan September 2026. Ada Siani Karina coba temani sahabat budaya sampai di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah untuk tolong pikir bersama di pagi hari ini. Tentunya dengan rangkaian mata acara yang sudah disiapkan di sini, tolong pikir bersamaan akan diawali dengan hikmah pagi. Ada renungan singkat tentunya untuk sahabat budaya dan lagu-lagu rohani pilihan untuk memperkuat iman percaya kita kepadanya sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita di pagi hari ini. Dan nanti akan dilanjutkan dengan sulut pagi, rangkaian informasi seputar tangkap bencana juga. Ada informasi dari daerah Sulawesi Utara untuk sahabat budaya yang akan dilanjutkan dengan suara Kawanua di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Di pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan hadir apa kata mereka, nanti ini akan mengangkat satu topik yang akan kita bahas bersama. Sahabat budaya nanti ini akan ajak untuk berinteraksi di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Perempat. Rompeka Bersamaan akan ditutup dengan program Nusantara Pagi. Lagu-lagu dari berbagai daerah beserta informasinya akan hadir sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itu tadi merangkai mata acara yang akan hadir untuk sahabat budaya di kesempatan kali ini di Rabu 16 September 2026. Dan torang segera masuk di program awal kita, Hikmah Pagi, lagu-lagu rohani pilihan untuk sahabat budaya.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ya, dan Sobat Budaya, saat ini sudah 22 menit melintas dari jam 5 pagi. Tentunya kita masih di Hikmah Pagi untuk kesempatan kali ini, dan ada sebuah renungan singkat untuk Sahabat Budaya yang terambil di dalam Yesaya 57 ayat 17 berkata, "Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya."

Sahabat budaya, cara Tuhan menggenapkan rencananya dalam hidup seseorang tidak mudah untuk dimengerti. Ada kalanya orang harus mengalami proses, teguran, dan hajaran tangannya. Di mana proses, teguran, dan hajaran Tuhan itu bisa berupa masalah, sakit penyakit, krisis keuangan, dan kesulitan-kesulitan lainnya. Nah, dalam hal ini bukan berarti Tuhan mempunyai maksud jahat, bukan pula Ia tidak lagi mengasihi kita. Tuhan harus berlaku keras dan menyatakan murkanya, karena Ia mendapati kita sudah berjalan melenceng dari rencananya, tidak lagi menghiraukan peringatan-peringatannya, dan saat ditegur dan dihajar Tuhan, kita benar-benar merasakan perih dan sakit. Tapi semua ini mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab terambil di dalam Ibrani 12 ayat 6 berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sahabat budaya, adakah Bapa di dunia ini akan diam saja ketika melihat anak-anaknya nakal? Bila tidak bisa ditegur dengan cara halus, Ia pasti akan menegur keras dan kalau perlu menghajarnya. Meski saat menghajar anak-anaknya, Bapa harus menahan tangis di dalam hati. Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup anak-anaknya. Tuhan menegur dan menghajar kita karena Dia tidak menginginkan kita binasa. Di balik teguran dan hajarannya, Tuhan punya rencana yang terbaik, yaitu supaya kita benar-benar menjadi ahli warisnya yang kelak hidup memerintah bersama Dia di sorga. Dan jelas sekali bahwa tujuan Tuhan menegur dan menghajar agar supaya kita tidak menjadi anak-anak yang gampang. Begitu pula Tuhan menegur dan memperingatkan bangsa Israel, umat pilihannya, karena mereka telah meninggalkan Tuhan dan bahkan beribadah kepada ilah lain. Padahal mereka telah mengecap kasih dan kebaikan Tuhan. Di dalam Ulangan 32 ayat 21 berkata, mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Karena itu Tuhan harus mendisiplinkan mereka agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka. Dan sahabat budaya, seperti yang dikatakan, teguran dan hajaran Tuhan memang sering menimbulkan persepsi yang salah dalam diri kita. Padahal di balik semuanya itu, Tuhan punya rencana yang indah untuk kita.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: FM 88.6 FM 11.88.

Ya, dan Sobat Budaya semua, karena anugerahnya mengantar kita di menit yang ke-38 dari jam 5 pagi. Tentunya sebagai orang yang percaya, kita yakin dan percaya Tuhan selalu bersama dengan kita dan apa yang kita miliki sampai saat ini. Entah itu nafas kehidupan, entah itu berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, berupa keluarga yang hangat, yang mencintai kita, ya, dan juga fasilitas yang kita gunakan, ya, itu semua adalah anugerahnya dan semua itu berasal dari Dia. Sebagai manusia, apa yang kita sombongkan di dunia ini, sahabat budaya, ya? Di dalam Filipi 1 ayat 26 berkata, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Sahabat budaya, pada umumnya manusia bermegah dengan apa yang dimiliki atau dicapai. Uang, harta, popularitas, keberhasilan, kesuksesan, ketampanan, kecantikan, kedudukan atau pangkat, dan sebagainya. Namun melandaskan kemegahan diri kepada perkara-perkara yang bersifat duniawi adalah kesia-siaan, karena sifatnya hanya sementara dan semu, serta tidak bisa menolong, menjamin, dan memberikan harapan yang pasti. Contohnya, ketika dunia dilanda pandemi COVID-19 kemarin, semua orang tanpa terkecuali dilanda ketakutan dan kekhawatiran. Karena virus ini dapat membahayakan nyawa siapa saja tanpa memandang bulu. Nah, yang menjadi pertanyaan, bisakah kita terluput dengan mengandalkan perkara-perkara duniawi semata? Sahabat budaya, kemegahan dunia ini tidak berarti apa-apa. Karena itu firman Tuhan menasihati kita untuk tidak bermegah. Selain hanya bermegah di dalam Tuhan, seperti yang dikatakan Mazmur 20 ayat 8 berkata, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Segala yang didapat dari dunia ini seperti rumput di padang yang berbunga, tetapi tidak akan bertahan lama. Mazmur 103 ayat 16 berkata, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Nah, bila demikian, adakah yang bisa dibanggakan dari dunia? Rasul Paulus berkata, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Galatia 6 ayat 16. Paulus tidak mau bermegah selain di dalam salib Kristus, sebab sebagai orang yang percaya, salib Kristus adalah kemegahan dan kebanggaan kita. Tentunya untuk menunjukkan kemegahan dan kebanggaan tentang salib Kristus, apakah kita harus mengenakan aksesoris salib agar terlihat atau dapat dilihat orang? Kemegahan atau kebanggaan salib tidak berkenan dengan hal-hal lahiriah atau terlihat secara kasat mata. Salib adalah kebanggaan orang percaya karena salib adalah kekuatan Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 18. Dan bukti kemenangan atas dosa dan maut, di mana salib menjadi kebanggaan kita. Karena melalui karya Kristus di kayu salib, setiap kita yang percaya kepadanya diampuni dosanya dan diselamatkan. Yohanes 5 ayat 24 berkata, tidak perlu malu memberitakan salib Kristus karena salibnya kita memiliki hidup.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Oke, dan sobat Bri, kita tinggalkan. Hati yang gembira adalah obat. Yang pasti gembira adalah obat yang bermakna, karena pastinya hati yang senang dengan penuh sukacita mampu, kata orang, mengaktifkan pemulihan tubuh secara alami ya. Nah, sekaligus menjauhkan diri kita dari racun atau pikiran-pikiran yang negatif tentunya ya, sahabat budaya. Dan kita lanjut lagi tentunya masih dengan renungan singkat untuk sahabat budaya di pagi hari ini, terambil di dalam Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang ada juga dalam Yesus Kristus. Tentunya sahabat budaya, setiap kali menghadapi permasalahan hidup biasanya kita tuh langsung mengeluh ataupun bersungut-sungut, menyalahkan situasi atau mengkambing hitamkan orang lain ya. Dan kita sering menyalahkan Tuhan. Nah, ini menunjukkan kita memiliki cara pandang yang salah terhadap rancangan-rancangan Tuhan. Kita selalu menginginkan hari-hari yang kita jalani tanpa masalah, tanpa ujian, tanpa tantangan, ataupun kita ingin hidup kita selalu merasa nyaman gitu ya. Kita berharap rancangan-rancangan Tuhan itu berjalan seperti yang kita inginkan. Kita ingin Tuhan menggenapi rancangannya dengan jalan yang mulus. Tetapi dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini tentunya bisa sahabat budaya baca di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Sahabat budaya, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita dan jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Bagian kita adalah tunduk dan berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Sebab untuk masuk ke dalam rancangannya, kita harus siap mengalami proses pembentukan dari Tuhan sampai terambil di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 juga berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekelakan dalam hati mereka. Rancangan Tuhan selalu baik adanya, namun dalam proses terkadang kita harus mengalami hal-hal yang tidak enak dan tidak nyaman, sahabat budaya ya. Dan kalau kita memberontak ya kepada Tuhan ketika kita diproses, maka proses yang harus kita jalani justru akan berlangsung lama. Seperti yang dialami bangsa Israel, supaya kita kuat dalam menjalani proses, kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang ada juga di dalam Yesus Kristus ya. Nah, di dalam Kristus ada penundukan diri kepada kehendak Bapa, yakni kerendahan hati, kasih dan belas kasihan. Tentunya dengan meneladani Kristus, kita akan mampu merespon setiap proses dengan sikap hati yang benar dan tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, orang-orang yang memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus tentunya akan bersepakat dengan Tuhan dan menaklukkan kehendak sendiri kepada kehendak Tuhan dan taat. Nah, di dalam Amos 3 ayat 3 berkata, berjalanlah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Berpikir seperti Kristus, berpikir dan punya hati seperti Dia. Nah, ini adalah kunci kemenangan dalam kita menjalani proses dalam kehidupan ini.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Iya, dan sahabat budaya, kabar berita untuk pagi hari ini, Heni kutip dari Harian Tribun Manado, di mana harga rica di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara perlahan turun. Ini berkat kebijakan Pemprov Sulawesi Utara yang mengimpor rica sebanyak 2,4 ton dari Probolinggo. Dan beban belanja dapur tidak seberat dulu. Marika, salah satu warga, mengaku senang harga rica turun drastis. Pasar Bersehati berjarak sekitar 15 km dari Bandara Samratulangi. Mahalnya harga rica membuat uang Rp100.000 tidak ada artinya jika belanja di pasar. Pasalnya harga rica naik gila-gilaan, dan sementara sayur dan bapok lainnya juga demikian. Hal senada dikatakan Mega. Menurut Mega, turunnya harga rica merupakan kabar yang baik. Ia mengaku sudah dikomplain suami dan anak gara-gara porsi dabu-dabu dikurangi, dan tapi ia tidak punya pilihan lain. Sudah rica bantuan Pemprov Sulawesi Utara mulai dijual di Pasar Bersehati pada Selasa kemarin. Rica dari Probolinggo itu pun langsung diserbu pembeli. Tidak sampai sejam, rica pun ludes, dan dari hasil amatan, warga langsung menyemut di lapangan penjual begitu rica bantuan dijual. Mereka berebut berada paling depan, dan semua menjulurkan tangan ke arah rica yang menumpuk bak gunung. Para penjual tak kalah semangatnya. Seorang penjual wanita sampai melempar rica sebagai simbol obral besar. Hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, arus pembeli tak putus. Kali itu kebanyakan rica bantuan sudah habis. 1-2 pembeli masih membuka rica murah, dan gelombang warga menuju ke sana. Antrian panjang terjadi. Adi, seorang penjual, mengaku menjual rica bantuan dengan harga Rp50.000 per kilogramnya. Ia menyaksikan tumpukan rica jualannya menyusut dengan cepat, dan ini tidak sampai sejam langsung ludes. Menurutnya rica bantuan tidak bersisa lagi. Ia mengaku membeli rica bantuan hampir 30 kg, namun warga yang membeli sangat banyak hingga rica habis dengan cepat. Dari hasil amatan, harga rica Gorontalo masih tidak bergerak, masih Rp150.000 per kilogram. Michael, seorang warga, mengaku sengaja datang pagi untuk mencari rica murah. Ia membeli banyak untuk keperluan usaha UMKM kuliner miliknya. Magrita, warga lainnya, mengaku rela antri panjang dengan dorong-dorongan demi mendapatkan rica murah. Ia bersyukur bisa memperoleh rica sesuai dengan kebutuhan tentunya.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: about that.
1: Let's see it.
0: One day, honey, each other.
2: Hey, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru?

0: Empro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang.
2: Iya mo magena.
1: Odoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Ya, dan Sahabat Budaya, saat ini 15 menit melintas dari jam 6 pagi. Ini kembali lagi hadir untuk Sahabat Budaya kali ini Torangso di Sulut Pagi, ya, rangkaian informasi seputar Manado dan sekitarnya.

Untuk edisi hari ini di Rabu 16 September 2026, torang ke seputaran Bunaken. Perakiran cuaca cerah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kuminting cerah dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Singkil cerah dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Wenang cerah dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Seputaran Tikala cerah dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Seputaran Sario cerah dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Wanea cerah dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Mapanga cerah dengan suhu 22 sampai dengan 33 derajat Celcius. Malalayang cerah dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Bunaken Kepulauan dengan suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan untuk Paldua cerah dengan suhu 22 sampai dengan 33 derajat Celcius. Itu tadi perakiran cuaca untuk hari ini yang ini kutip dari bmkg.go.id edisi Rabu 16 September 2026 dan tentunya ini akan kembali hadir dengan informasi menarik lainnya.

Untuk apa ayam berkokok? Ayam berkokok sering dianggap bertujuan untuk membangunkan kita waktu pagi, tapi itu salah. Lalu mereka berkokok buat apa? Yang pertama, mereka itu berkokok untuk menanggapi berbagai macam stimulus di sekitarnya. Stimulus itu bisa berupa motor lewat, seseorang mendekatinya, ada hewan lain, dan sebagainya. Yang kedua, ayam berkokok untuk berinteraksi dengan ayam lain, bisa berupa memberitahu sesuatu pada kelompoknya. Yang ketiga, ayam berkokok itu untuk menandai wilayah kekuasaannya. Mereka akan berkokok keras sebagai tanda mendominasi serta sebagai penguasa yang gagah. Mungkin banyak yang bertanya, kemudian kenapa ayam biasanya berkokok pada pagi hari? Ternyata hal ini telah dilakukan penelitian yang sangat panjang oleh Nagoya University. Telah dilakukan banyak percobaan, seperti menaruh ayam di ruangan gelap 24 jam, hingga memberi tipuan cahaya selama 12 jam dan gelap 12 jam. Tetapi, ayam tetap berkokok di jam yang sama, yaitu menjelang fajar tiba. Ini menjelaskan bahwa ayam memiliki jam biologis atau jam alami untuk selalu berkokok di pagi hari tanpa terpengaruh oleh tipuan cahaya maupun ruangan gelap.

Budaya masih dari Jalan Radio 1 Lantai Dasar RRI Perempat, Suara Budaya Kawan. Dan selamat pagi tentunya yang baru bergabung di sini ya, yang sementara mendengarkan melalui FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawan, AM 1188 kHz, maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital dan di live TikTok tentunya ya. Oke, dan informasi tentang tanggap bencana, ini kutip dari rri.co.id. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar terus memperkuat penanganan tanggap darurat bencana atau TDB. Kekeringan dengan memperluas distribusi air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami keterbatasan akses air. Tentunya hingga pemberian data operasional terakhir, BPBD Makassar telah menyalurkan sebanyak 3.043 liter air bersih melalui 310 titik distribusi yang tersebar di wilayah terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, juga mengatakan distribusi air tersebut telah menjangkau 8 kecamatan dan 58 kelurahan dengan total penerima manfaat mencapai 26.888 kepala keluarga atau 92.931 jiwa. Di mana tentunya seperti yang dikatakan Fadli Tahar, pelayanan tersebut telah menjangkau 8 kecamatan dan 58 kelurahan dengan total penerima manfaat mencapai 26.888 kepala keluarga atau seperti yang dikatakan tadi 92.931 jiwa. Menurut Fadli sendiri, seluruh langkah penanganan yang dilakukan BPBD merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Api untuk memusatkan perhatian pada persoalan dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan respon cepat pemerintah. Ia menegaskan penanganan kekeringan tidak semata-mata diukur dari jumlah air yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan dasar di tengah kondisi sulit. Setiap titik distribusi adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk menjaga kehidupan dan ketahanan warga. Untuk memperkuat operasi di lapangan, BPBD Makassar mengerahkan 25 kendaraan operasional dengan total pergerakan mencapai 705 rit perjalanan. Armada tersebut terdiri atas 4 mobil pemadam kebakaran atau damkar, 4 mobil tangki, 3 mobil pickup, dan 14 mobil dump truck. Dengan dukungan armada tersebut, distribusi air dilakukan secara berkelanjutan ke berbagai kawasan terdampak, termasuk pemukiman yang mengalami keterbatasan sumber air bersih. Dan dikatakan capaian 310 titik distribusi menunjukkan penanganan kekeringan terus bergerak mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat yang ada di lapangan. Fadli juga menambahkan BPBD Makassar bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan, koordinasi, serta penyesuaian pola pelayanan untuk memastikan distribusi air menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Penanganan kekeringan juga dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan sejumlah unsur pemerintah dan mitra penanggulangan bencana diantaranya Damkarmat, PDAM, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, PMI, serta unsur terkait lainnya. Di mana dikatakan kolaborasi ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan distribusi air sekaligus mempercepat respon terhadap laporan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terdampak. Ia menilai di tengah kondisi kekeringan, distribusi air bersih menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya bagi warga terdampak, air yang tiba di titik distribusi bukan sekedar angka dalam laporan operasional, melainkan kebutuhan untuk memenuhi aktivitas sehari-hari dan menjaga keberlangsungan hidup keluarga. Dikatakan juga mereka BPBD Kota Makassar berkomitmen untuk terus hadir dan bergerak selama penanganan TDB kekeringan berlangsung dengan memperluas jangkauan pelayanan sesuai kebutuhan tentunya yang ada di lapangan.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku iko deng torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Etole, masih rega arut orang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.

Oke, dan sahabat budaya, lanjut lagi Torang dengan beberapa informasi seputar tangkap bencana. Dan kali ini Torang ke Samarinda, di mana distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di kota Samarinda hingga Selasa 15 September 2026 mencapai 880.100 liter dengan layanan menjangkau 180 titik menggunakan 16 unit mobil tangki. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Samarinda Suwarso mengatakan, distribusi tersebut menjadi salah satu fokus penanganan selama masa tanggap darurat kekeringan. Selain penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sampai hari kemarin ya 880.100 liter air yang sudah terdistribusi dengan total ritasi armada 180 titik yang didatangi. Ini dikatakan Suwarso usai rapat hiring bersama Komisi 3 DPRD Kota Samarinda di ruang rapat utama DPRD Kota Samarinda. Menurut Suwarso sendiri, wilayah dengan kebutuhan distribusi air paling tinggi berada di kawasan yang lebih awal terdampak intrusi air laut, terutama Kecamatan Sambutan dan Palaran. Di sejumlah titik proses distribusi bahkan berlangsung hingga dini hari karena antrian warga masih panjang. BPBD juga menyiapkan tambahan kapasitas angkut dengan memasang tandon pada kendaraan milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebanyak 10 kendaraan disiapkan membawa 2 tandon berkapasitas masing-masing 2.200 liter, sehingga satu kendaraan dapat mengangkut sekitar 4.400 liter air dalam sekali pengiriman. Suwarso juga menjelaskan air yang diprioritaskan saat ini merupakan air bersih untuk kebutuhan minum dan memasak. Sementara kebutuhan mandi, cuci, dan kakus atau MCK belum seluruhnya dapat dipenuhi karena distribusi juga harus menyasar fasilitas umum seperti sekolah, masjid, puskesmas, rumah sakit, dan titik pelayanan masyarakat lainnya. Dikatakan untuk air bersih dalam skala terminal umum bukan pribadi, bukan rumah tangga akan dipenuhi tentunya secara bertahap.

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat, Suara Budaya Kawanua. Dan terima kasih tentunya untuk yang selalu setia dengan orang di sini. Ada juga yang mungkin baru bergabung ya. Dan yang pasti di New Normal by Pagi masih ada beberapa informasi yang akan hadir. Dan kali ini dari Landak, pemerintah Kabupaten Landak resmi menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, menyusul memburuknya kualitas udara dalam 3 hari terakhir, di mana keputusan ini diambil usai rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopinda Kabupaten Landak pada Selasa 1 September kemarin. Bupati Landak Caroline Margaret Natasha menegaskan bahwa penetapan status ini sejalan dengan arahan dari tingkat provinsi, di mana kemarau panjang yang diperkirakan masih akan berlanjut oleh BMKG ditambah titik api yang terus bermunculan, membuat Pemkab Landak harus mengambil langkah cepat. Dan dengan ditetapkannya status ini, Caroline memerintahkan seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah untuk mengerahkan segala upaya daya guna menanggulangi bencana, dan ia juga melarang warga melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Dan Caroline juga mengingatkan atau memperingatkan bahwa kondisi asap saat ini sudah sangat membahayakan kesehatan masyarakat mengingat tingginya kadar partikel halus di udara. Dan dia juga mengatakan dia meminta untuk di stop apapun alasannya, karena situasi hari ini sudah sampai pada situasi darurat asap, di mana semua melihat dan merasakan bagaimana asap sudah mengepung. Pemerintah Kabupaten Landak juga telah menggandeng pihak kepolisian dan kejaksaan untuk menindak tegas siapapun yang kedapatan membakar lahan secara sengaja. Menurutnya masalah ini menyangkut keselamatan orang banyak ya. Jadi ini tidak main-main, situasinya sudah sampai pada taraf asap ini membahayakan kesehatan. Selain bahaya asap, Pemkab Landak juga menyoroti potensi meluasnya kebakaran di pemukiman karena kondisi lingkungan yang sangat kering. Caroline menghimbau warga untuk berhati-hati saat membakar sampah, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, serta mempertimbangkan untuk menunda acara yang mengumpulkan massa di luar ruangan. Di sisi lain, Pemkab Landak juga dihadapkan pada minimnya anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung para petugas di lapangan. Meski demikian, Caroline berjanji akan mengoptimalkan dana yang tersisa untuk memastikan kebutuhan dasar dan transportasi para petugas pemadam terpenuhi. Dan yang pasti dampak kemarau panjang ini tidak hanya memicu karhutla, tetapi juga menyebabkan krisis air bersih, di mana Caroline mengungkapkan bahwa debit air Sungai Landak telah menyusut drastis hingga kedalaman 80 cm, membuat PDAM kesulitan mendistribusikan air. Menyikapi ini, Pemkab Landak akan mengerahkan 2 unit armada tangki untuk membagikan air bersih ke wilayah-wilayah prioritas yang tentunya terdampak.

0: Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
2: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
1: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain. Apalagi dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Kita lah metatengkang, mau papa ngadat tuh, medarahunggeo.
2: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
1: Orang Sangihe kadang mengubah sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mek sasego, mek kakui, ara, akang ari, tembok. Kalau tidak saya sudah. Biasanya pakai istilah umum kakak. Mek darahungge, mek tetengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama. Atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Tete tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hungkeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hungkeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa apa saya bilang, poso. Poso muka keren yang kuhina. Kumbahang keren deh, nah itulah. Itu teling. Nah sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menani Reda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kirinung uio, masili, tenggang rasa no. Unge, tengkang, sili, tenggang rasa semua itu. Melekat sekali, jadi manintala makok pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melepasi kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangihe dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

15 menit melintas dari jam 7 pagi, sahabat budaya Toransho di Suara Kawanua. Kutip dari Harian Tribun Manado, ratusan kepala sekolah SD dan SMP di Minahasa kumpul di aula SMP Negeri 1 Tondano pada Selasa kemarin, di mana mereka nampak serius mendengarkan materi sosialisasi anti korupsi yang disampaikan oleh Magdalena Wulur, Ketua Penyuluh Anti Korupsi Paksi Sulawesi Utara dan jajaran. Nampak juga hadir Linda Watania Sekda Minahasa, Vicky Tanor Inspektur Minahasa, Reki Laluan Kadiskom Info Minahasa. Selain itu juga ada penandatanganan kesepakatan bersama Pemkab Minahasa dan Penyuluh Anti Korupsi atau Paksi Sulawesi Utara. Agenda ini merupakan tindak lanjut konkret dan komitmen nyata pemerintah Kabupaten Minahasa dalam merespon hasil survei penilaian integritas SPI yang telah dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ya, dan yang pasti sahabat budaya, hasil tersebut menjadi cermin sekaligus cambuk bagi kita untuk terus berbenah. Kita harus mengakui

Cara jujur, kelemahan yang masih ada, baik dalam aspek sistem tata kelola, transparansi pelayanan publik, maupun faktor integritas individu aparatur sipil negara atau ASN. Di mana tentunya oleh karena itu kehadiran Forum Penyuluh Anti Korupsi Paksi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa menjadi angin segar sekaligus mitra strategis. Dan yang pasti sahabat budaya ada 3 poin penting yang ingin ditekankan pada kesempatan ini, yaitu jadikan hasil SPI sebagai peta jalan perbaikan, diinstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan para kepala sekolah yang hadir untuk tidak mengabaikan hasil SPI. Pelajari rekomendasinya, tutup celah-celah rawan korupsi pada sektor pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen SDM. Kemudian yang kedua, implementasikan kerjasama secara masif. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Tentunya dia berharap Forum Penyuluh Anti Korupsi Sulawesi Utara dapat membantu melakukan edukasi, asistensi dan penyuluhan anti korupsi yang menyasar hingga ke tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa. Kemudian membangun budaya integritas dari diri sendiri. Korupsi tidak akan bisa diberantas hanya dengan sistem yang canggih jika tidak dibarengi dengan integritas manusianya. Dia mengajak seluruh jajaran ASN Pemkab Minahasa untuk kembali menanamkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam setiap pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat Kabupaten Minahasa mendambakan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel, dan kepercayaan publik adalah aset terbesar. Di mana sahabat budaya, ia juga mengajak pengurus Forum Penyuluh Anti Korupsi Sulawesi Utara bergandengan tangan menyatukan langkah demi mewujudkan Minahasa yang maju, berintegritas, dan bebas dari korupsi. Vicky Tanur juga menjelaskan bahwa ini adalah komitmen pemerintah Kabupaten Minahasa, khususnya Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh jajaran dalam rangka menguatkan integritas, kemudian penguatan budaya anti korupsi di Kabupaten Minahasa. Dan mantan sekawan Minahasa mengatakan ini program dari KPK dan mereka sangat memberikan dukungan untuk itu. Makanya mereka mengundang juga penyuluh anti korupsi seleksi utara untuk dapat memberikan penyuluhan. Sementara itu Magdalena Wulur juga sangat mengapresiasi Kabupaten Minahasa karena Kabupaten Minahasa yang kedua yang melaksanakan penandatanganan bersama paksi. Dan dikatakan ini merupakan peran bersama untuk menghadapi korupsi dan sosialisasi anti korupsi yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 tersebut kepada guru-guru, kepala sekolah, terutama yang ada di Minahasa, merupakan cikal bakal yang awal tentunya. Dan yang pasti sahabat budaya, sehingga nanti akan menyebar ke kepala-kepala dinas, ke wartawan, juga kemudian ke pelaku-pelaku usaha, LSM dan sebagainya. Dia berharap nanti betul-betul Minahasa yang tadinya SPI-nya yang berada di bawah biasanya dari 15 kabupaten kota justru menjadi percontohan. Bagaimana bisa membuat seperti yang katanya Sambratulangi, Sito Timau Tumoto, bagaimana manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Itu menjadi manusia ketika kita bisa menjaga integritas kita dan anti korupsi. Kemudian mereka sangat berharap tidak selesai saja sampai di sini, tetapi setelah itu mereka akan melaksanakan sosialisasi dan juga pastinya tahu bersama bahwa guru-guru yang ada di sini nantinya sangat antusias dan bagaimana bisa melihat wartawan juga yang hadir banyak sekali karena bersama bisa untuk menolak yang namanya korupsi tentunya.

Bea, nyaku ina jin waturandang, sondol materang u Radio Republik Indonesia, ya untana tonsea, minaksa amian, karya ule osenangku, samerot RRI ae, utoro baterangan ule os tetawan, wayanito, lale RRI udit, dirgahayu, Radio Republik.

0: han karati rinai anate aku ni mowarange kamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia angka 80 ini wo RRI sama maindung karatu ketau ni mawem paketau wo neman karati muni ni maasan a Indonesia sama ni ma pakentas wo mawe indeken karati mala alar a Indonesia RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa sekali di udara tetap di udara.
1: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Oke, dan sahabat Belia, terang saya tinggal lagu bagus yang Sohadi dari New Nazareth, mengenangkan masa lampau ya, lagu bernuansa masa hampir tentunya untuk sahabat budaya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat untuk sahabat budaya memulaikan segala aktivitasnya ya. Dan kali ini tentunya di Suara Kawanua dari Antara Sulut, di mana Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi Maluku menyebutkan, pada periode pengamatan tanggal 12 September 2026 kemarin, jarak luncur guguran lava Gunung Karangetan di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara mencapai 1000 meter. Di mana dikatakan Humas Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi Maluku, Kementerian ESDM Refli Aror, teramati guguran lava dengan jarak luncur 1000 meter mengarah ke barat daya dan barat. Dia juga mengatakan pada periode pengamatan ini asap kawah utara putih tebal lebih kurang 10 sampai 500 meter. Dan dikatakan juga pada malam hari tampak dari CCTV sinar api kawah selatan lebih kurang 5 sampai 10 meter. Guguran lava pijar kawah utara meluncur ke arah barat daya dan selatan lebih kurang 700 hingga 1000 meter. Selanjutnya sahabat budaya, terekam sebanyak 1 kali gempa guguran, 79 kali gempa hembusan, 1 kali gempa tremor non harmonik, 27 kali gempa tremor harmonik, 1 kali gempa hybrid fase banyak, 1 kali gempa vulkanik dalam, serta 5 kali gempa tektonik jauh. Dan tingkat aktivitas Gunung Karangetan memasuki level 2 waspada. Kementerian ESDM merekomendasikan masyarakat dan pengunjung atau wisatawan agar tidak mendekati, tidak melakukan pendakian, dan tidak beraktivitas di dalam zona perakiran bahaya, yaitu radius 1,5 km dari puncak kawah 2, kawah utara dan juga kawah utama atau selatan, serta area perluasan sektoral ke arah selatan barat daya sejauh 2,5 km. Mewaspadai guguran lava dan awan panas guguran yang dapat terjadi sewaktu-waktu dari penumpukan material lava sebelumnya karena kondisinya belum stabil dan mudah runtuh, terutama ke sektor selatan, tenggara barat, dan juga barat daya. Dan selanjutnya, sahabat budaya, masyarakat yang tinggal di sekitaran bantaran sungai-sungai yang berhulu dari puncak Gunung Karangetan agar meningkatkan kesiapsiagaan dari potensi ancaman lahar hujan dan banjir bandang yang dapat mengalir tentunya hingga ke pantai.

0: orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, materi garu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Oke, dan Henny informasikan cuaca Kota Manado dan sekitarnya cukup cerah untuk pagi hari ini ya. Bagaimana yang mungkin saat ini akan mengadakan perjalanan jauh atau aktivitasnya di luar lapangan, nah, tetap semangat tentunya. Dan yang sebentar mendengarkan yang saat ini sudah sampai di tempat tugas ya, sementara mempersiapkan diri untuk mengawali segala aktivitasnya. Sukses untuk hari ini ya. Mudah-mudahan target-target yang kemarin tidak tercapai bisa tercapai untuk hari ini ya. Kurang lanjut lagi tentunya dengan beberapa informasi dan dari Harian Antara Sulut ya. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sulawesi Utara memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar memanfaatkan program sertifikat halal gratis atau sahati di daerah tersebut. Mereka mendorong UMKM memanfaatkan program sahati yaitu fasilitas pendaftaran sertifikasi halal tanpa biaya. Dia juga mengatakan untuk tahun 2026 ditargetkan sebanyak 700 pelaku usaha, 780 jumlah sertifikat, dan 2.530 produk Sulut yang difasilitasi oleh program Sahati. Ini dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulut, Jenny Grace Komaling, di Manado pada Selasa kemarin. Nah, ini katanya membantu UMKM memenuhi standar kehalalan produk untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen. Pengajuan sertifikasi halal melalui skema self-declare yang disinergikan bersama instansi terkait seperti Kanwil Kementerian Agama. Jenny menjelaskan yang berwenang penuh menerbitkan sertifikat halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, Kementerian Agama baik melalui jalur reguler dengan pemeriksaan lembaga pemerintah pemeriksa halal, LPH maupun jalur self-declare dengan verifikasi pendamping proses produk halal PPH. Dikatakan juga bahwa Diskop UKM Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki kewenangan menerbitkan, menilai maupun menetapkan status kehalalan produk dan hanya berperan sebagai fasilitator di daerah. Soal kebijakan wajib halal Oktober 2026 kepada pelaku UMKM, telah pihaknya sosialisasikan di setiap kesempatan seperti melalui materi tentang perizinan di dalamnya, ada tentang halal yang dimasukkan dalam materi pelatihan tentunya bagi UMKM.

0: Hey Shulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kue kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.